90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Dan baru aja kamu dengerin lagu pembuka kita di dalam 1 jam ke depan, teman Pro 2 di Pilek Pilih Lagu Kamu dari koleksinya High School in Jakarta by Nicky, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mau salam-salam pagi hari ini, kayak misalnya mau say hi untuk sahabat kamu, teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu, atau mungkin pasangan kamu teman Pro 2 yang dari semalam belum ada kasih kabar, ini saudara selamat pagi atau saudara salam. Nah, teman Pro 2, di Pilek kali ini kita akan memilih lagu dari koleksinya Lucas Graham, teman Pro 2. Jadi nanti Aji bakal kasih kamu 4 lagu dari Lucas Graham yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Bukan Orangnya by Juicy Lucy teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini di Pilek Pilih Lagu Kamu, 4 lagu yang bisa kamu pilih dari koleksinya Lucas Graham teman Pro 2. Yang pertama ini tuh salah satu favorit Aji teman Pro 2, ada Before You Go. Lagu kedua ini kita punya The Newest Song dari Lucas Graham dengan Rich Man teman Pro 2. Semoga kita juga bisa jadi Rich Man. Lagu ketiga teman Pro 2 pastinya dong ada 7 Years teman Pro 2, ini one of the best, the greatest song by Lucas Graham. Dan yang terakhir kita punya featuringnya antara Lucas Graham dan juga kamu bisa tebak Sonde. Lagu yang sekiranya ini adalah lagu apa ya, bisa dibilang duet gitu teman Bro. Lagu duo gitu. Nah, langsung saja Aji bilang lagu terakhir dari koleksi Lucas Graham adalah Wish You Were Here. Ini featuring sama Khalid teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja di voting ya teman Pro 2 di 0811 3820 9090, bisa juga di DM lewat Instagram kita Pro 2 Kupang dan juga Facebooknya kita Pro 2 Kupang. Alright, the next song kita akan mendengarkan koleksi dari Hindia dengan Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sunflower by Post Malone featuring sama Swae Lee, teman pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini seketika kita jadi ingat Spider-Man ya, teman-teman pro 2. Jadi ingat Tom Holland, terus juga ada siapa lagi? Henry Griffith dan wait, beta lupa yang paling old OG-nya teman pro 2. Nantilah baru beta searching. By the way, teman-teman pro 2, kita di pilih lagu kamu. Ada 4 lagu yang bisa kamu pilih dari koleksinya Lucas Graham, teman pro 2. Dan mungkin buat kamu yang kayak, "Wah, ini Lucas Graham nih, siapa Lucas, Om Lucas di sebelah nih kok sonde." Jadi Lucas Graham ini adalah grup musik pop soul asal Denmark yang terkenal lewat lagu hits global mereka 7 Years, teman pro 2. Jadi nama vokalis utamanya itu adalah Lucas Furkheimer. Ini correct me if I'm wrong, teman pro 2, karena pronunciation-nya agak susah ya, Lucas Furkheimer, teman pro 2. Dia lahir 18 September 1988. Wow, berarti besok beliau ulang tahun ya, teman pro 2. Kok bisa pas sekali ya, teman pro 2? 18 September 1988. Jadi kalau misalnya besok mau ucapkan selamat ulang tahun untuk dia, nanti besok DM saya di DPI Instagram ya, teman pro 2. Dan kalau kita dengerin dari genre musiknya sendiri, teman pro 2, ini kiblat musiknya itu pop, soul, folk, dan pop, teman pro 2. Dan anggota aktifnya itu ada Lucas Furkheimer sendiri sebagai vokalis dan juga Mark Valgren sebagai drummer ya, teman pro 2. Kalau dilihat dari perjalanan karirnya sendiri, ini mereka tuh terbentuk di tahun 2011 di Denmark dan merilis album debut mandiri bertajuk Lucas Graham pada 2012, teman pro 2. Ketenaran internasional itu mereka merilis album kedua pada 2015 yang memuat single mega hit 7 Years dan Mama Said, membawanya masuk nominasi Grammy Awards serta memuncak di berbagai tangga lagu dunia. Wow. Dan karya terbarunya, teman pro 2, di bulan Agustus kemarin tuh ada judul Good Times, dan yang paling terbaru tuh ada Rich Man, teman pro 2, dan beberapa single lainnya nanti bakal kita ulik lagi, teman pro 2. So buat kamu yang mau kasih komentarnya gitu, besok pertama kali dengar lagunya Lucas Graham tuh kapan, dan apakah ada lagu dari Lucas Graham yang bisa dibilang ngena lah sama kamu, teman pro 2, atau kayak punya makna sendiri gitu, teman pro 2, buat kamu personally. Itu bisa langsung aja di 0811 3820 9090, langsung aja komentar, teman pro 2. Dan the next song ini, oh ini kayaknya udah diputar nih, teman pro 2. Ada Menghapus Sejakmu by BCL featuring sama Ariel Noah.

0: saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Alright teman Pro 2, Haji bakal muterin lagu pilihan kamu di Pilek kali ini edisinya Lucas Graham. Nah, seperti yang udah di voting teman Pro 2 di WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Ini Haji lihat kayaknya banyak orang yang masih masih merindukan lagu Lucas Graham yang Seven Years teman Pro 2. Memang sonde bisa dipungkiri lagunya itu sebesar itu teman Pro 2 pada masanya. Dan kalau misalnya katong ingat ini lagu atau misalnya katong dengar ini lagu, tiba-tiba vibes tahun 2015 itu langsung datang gitu teman Pro 2. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, kayaknya bisa komentar juga teman Pro 2. So langsung saja, this is lagu pilihan kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji teman Pro 2 di Spada. Dan buat kamu yang mau request lagu, mau salam-salam pagi hari ini juga boleh banget teman Pro 2. Dan yang baru aja kamu dengarkan See You Again by Wiz Khalifa featuring sama Charlie Puth teman Pro 2. Dan the next song ini kita punya Marion Jola dengan Aduh.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi... Arsha, baby.

0: Ini adalah Cinta by RC Widianto featuring sama Wijaya 80 teman Pro 2. Lagu yang manis banget ya, sama seperti kamu yang walaupun kerjaannya udah mulai numpuk di pagi hari ini tapi tetap kelihatan manis gitu loh teman Pro 2. Alright, dan untuk lagu berikutnya teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari duo yang manis juga, kali ini ada duo lagi nih teman Pro 2. Ada Glenn Fredly dan juga Elo dengan lagu Kau. Dan lagu ini teman Pro 2 tuh punya mood yang enak banget teman Pro 2. Dari karakter vokal lembut kedua penyanyi ini disatukan ya. Jadi kamu bisa membayangkan. Lagu ini juga punya nuansa pop soul R&B seperti yang kita tahu Glenn, Pro 2, Elo juga gitu kan. So langsung saja aja putarkan This Is Kau by Elo featuring sama Glenn Fredly.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar, sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya, dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito, dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

The Monster by Eminem featuring sama Rihanna, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan pastinya masih barengan sama Aji di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Alright teman Pro 2, setelah ini kita akan melompat ke santai siang. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aziz Harun dengan Telepati. Attention for my music.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 17 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi, menggagas pementasan teater kolaborasi Indonesia dan Jepang. Bambang memastikan gagasan menghadirkan King Lee berawal dari pengalaman belajar di Suzuki Company Toga. Pertemuan strategis lintas negara ini diinisiasi bersama Yayasan Bumi Purnati guna mempererat hubungan kebudayaan global. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan Restu Kusumaningrum serta membuka pembicaraan mengenai kerjasama seni antara Indonesia dan Jepang. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari penyanyi, penulis lagu dan produser musik Phineas O'Connell bersama sejumlah penampil pendukung lainnya memutuskan mundur dari jadwal tur Loop Ed Sheeran sebagai bentuk solidaritas terhadap penyanyi rap Macklemore yang dikeluarkan dari tur tersebut. Phineas semula dijadwalkan menjadi penampil pembuka dalam 6 konser Ed Sheeran di Amerika Serikat pada November 2026. Para seniman tidak boleh dibungkam ketika mereka bersuara untuk kaum tertindas, tulis Phineas di media sosial seperti dilaporkan The Guardian dilansir di Jakarta pada Rabu. Keputusan Phineas menyusul langkah penyanyi Irlandia Aaron Rowe, grup Irlandia Boga dan grup pop Denmark Lucas Graham yang lebih dahulu mengumumkan pengunduran diri dari tur tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, film horor baru berjudul Aplikasi Iblis garapan sutradara Dimas Anggara dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober 2026. Dalam film Aplikasi Iblis, Junior Roberts berperan sebagai Arya dan Dosma Hazenbolch memerankan tokoh Laras. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik Hati by Juicy Lucy, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan buat kamu, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Headlist. Jadi yang mau request lagu baru dari musisi favorit kamu juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090. Nah, kita tadi udah membuka rangkaian Pro 2 Headlist dengan Baik Hati dari Juicy Lucy, teman-teman Pro 2. Kali ini ada Jarak dan Rindu by Roni Parulian.

Sing It Loud by D.O. Teman Pro 2 atau Doh Kyungsu. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan ini adalah salah satu lagu dalam album terbarunya D.O. Teman Pro 2 yang berjudul Dopamin, dirilis di tanggal 8 September lalu, Teman Pro 2. Nah, selain dari lagu Sing It Loud, juga ada lagu Dancing Party, Don't You Dear, dan title tracknya itu adalah gitaris Teman Pro 2. Buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Alright teman Pro 2, dan akhirnya Aji harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan selamat menikmati hari yang begitu panas teman Pro 2. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Dari kawasan Tumelola Panewi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Putri Aryani melawan hati dalam rangkaian santai siang buat siang-siang kayak gini, memang lagunya yang enak-enak, yang asik-asik aja ya. Menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti. Dan kamu juga bisa request lagu-lagu enak di sini di 08 11 38 20 90 90. Apa kabar untuk teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan, yang lagi di jalan, yang lagi mau cari makan siang, mungkin starternya dengan kue-kue dulu atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang di siang hari ini melengkapi rangkaian pekerjaan aktivitas kamu sambil dengerin Pro 2, sambil bekerja, sambil apa lagi nih ya. Mau salam-salam boleh juga. Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti. Teman Pro 2 nanti di pukul 12, Angel bagikan untuk kamu Bunda Kreatif profile pelaku usaha kreatif yang ada di Kota Kupang ya. Jadi kalau biasanya kan kita hadirkan kayak pelaku UMKM. Nah, kali ini ada yang menarik nih. Menariknya apa? Pantengin aja terus ya. Nah, kalau dari koleksinya Putri Aryani udah membuka kebersamaan kita, Angel masih akan kasih kamu lagu-lagu enak lagi di Pro 2 Kupang untuk siang hari ini dari koleksinya Afghan with Langit Merah Muda.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat.
3: Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih.
2: Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat.
3: Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
4: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu pilihan bintang radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kan
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Ga Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupa.

Hitam, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
5: Pro 2 FM

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seungwon, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seungwon mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seungwon menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seungwon memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 99 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Dari kawasan Tumelo, Lapanami, Bobo, Pro2 FM, Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat siang. Kita ketemu lagi di siang hari ini untuk pukul 12 sampai pukul 1 siang. Kita menghadirkan segmen di mana kita bakal memperkenalkan untuk kamu muda kreatif, anak-anak muda Kota Kupang yang punya 1001 ide untuk menjadi peluang bisnis. Dan spesialnya di siang hari ini, teman Pro2, kita bakal berkenalan dengan owner Kupang Face Painting. Nah, kalau mau dibilang teman Pro2 ini merupakan satu-satunya, mungkin ada tapi belum kita dapatkan juga ya teman-teman, usaha yang berkaitan dengan seni tapi dibawa dengan bisnis. Seru juga ya, face-nya di painting, kemudian kita bisa kayak kalau di konser-konser tuh pasti selalu ada, atau di event-event seperti bola kemarin dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kalau di Kota Kupang sendiri usaha ini dibentuk dan dijalankan sejauh apa? Kita bakal berkenalan karena sudah berada di studio Pro2 untuk siang hari ini, kita bersama dengan Kakak Siti Sulastri, dan biasanya juga disapa dengan Kakak Yani yang sebagai owner dari Kupang Face Painting. Kalau gitu langsung aja Angel mau menyapa dulu Kakak Yani yang sudah berada di studio Pro2 untuk siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yani.
6: Selamat siang Kak Angel.
5: Selamat siang Kak Yani, makasih banyak untuk kebersamaannya di siang hari ini ya.
6: Iya.
5: Oke, terima kasih kembali. Jadi yang pasti teman Pro 2 untuk sejam ini kita bakal bincang-bincang santai sama Kakak Yani sebagai owner dari Kupang Face Painting. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang punya ide, aduh kalau arisan kemudian ulang tahun, atau kamu yang mau punya event-event menarik, apalagi ya bakal acara apa gitu yang menarik, boleh nih disisipi dengan yang namanya face painting ini, karena lagi happening ya hingga saat ini. Nah, kita bakal berkenalan dan kita bakal tanya-tanya. Kamu juga bisa tonton apa yang kamu dengarkan, karena di siang hari ini bareng sama Kakak Yani kita juga lagi live streaming di YouTube channel RRI Kupang. Oke, Kak Yani, kabarnya baik? Lagi sibukkah dengan usahanya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kesibukan masih didominasi kegiatan ibu rumah tangga.
5: Ibu rumah tangga ya. Oke deh, ini juga bawa anaknya di sini ya.
2: Iya, ini anak
5: ya.
2: Saya.
5: Wow, keren. Ini kita berkenalan dulu nih sama profil Kakak sebagai owner. Ekel penasaran kalau bicara soal face painting di Indonesia, ini bukan hal yang baru. Tapi kenapa nih Kak, baru sekarang, bukan terpikirkan ya, baru sekarang dibawa, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja?
2: Kalau ditanya kenapa, sebenarnya mungkin terkendala di rumah ya. Di rumah, pengennya sebenarnya udah kepikiran itu sudah lama. Karena tidak ada kesibukan di rumah, cuman nganggur-nganggur. Cuman kan tetap anak prioritas nomor satu, suami juga. Jadi ya sekarang-sekarang ini barulah memberanikan diri.
5: Memberanikan diri untuk
2: untuk usaha. Buka di CFD, di Sabuak.
5: Di Sabuak juga, wah luar biasa. Kenapa baru sekarang sudah terjawab? Kemudian juga kenapa face painting? Kakak apakah memang punya latar belakang sebagai orang yang suka seni, kayak suka melukis, menggambar, atau juga MUA? Karena ini tampilannya untuk siang hari ini looking gorgeous banget Kak. Gimana?
2: Kasih, Kak Angel.
5: Cantik banget. Ini orang-orang taunya ini ibu CEO nih yang datang. Gimana tuh?
2: Kalau latar belakangnya jauh dari MUA.
5: Oh ya?
2: Iya. Soalnya saya latar belakangnya pendidikan. Saya SPD PAUD, cuman kalau dibilang kenapa face painting, ya face painting identik dengan kebanyakan anak-anak yang tertarik. Kebanyakan saya buka di CFD itu yang mampir hampir semuanya anak-anak.
5: Anak-anak ya?
2: Iya, anak-anak. Jadi ya karena saya basicnya PAUD, terus saya juga suka menggambar, melukis, coba-coba di rumah. Terus anak saya juga jadi bahan latihan tiap hari, kanvas gratis. Jadilah langsung buka ini, Kupang Face Painting.
5: Kupang Face Painting itu dari kapan Kak, kalau boleh tahu?
2: Dari, kalau di CFD itu minggu lalu itu baru minggu keempat Kak.
5: Baru minggu
2: sebenarnya
5: keempat.
2: Baru sekali.
5: Baru sekali ya. Apa yang membuat Kakak terdorong untuk ayo kita eksekusi sudah di lapangan?
2: Berangkat dari kegabutan, kejenuhan kehidupan rumah tangga. Bukan saya tidak bersyukur, saya sangat bersyukur kehidupan rumah tangga, cuman ya gimana ya, sebelumnya kita kan sudah merasakan dunia kerja. Terus jadi ibu rumah tangga pengen juga lah berpenghasilan.
5: Benar.
2: Jadilah saya ngide ini sambil scrolling TikTok, dapat ide ini, saya eksekusi latihan di anak. Oh bisa nih saya buka. Terus minta izin ke suami, suami juga
5: alhamdulillah
2: gas,
5: ya,
2: meridoi, memfasilitasi. Jadilah saya buka di CFD pertama itu.
5: Oke, keren. Ketika membuka, ini gimana sih Kak reaksi dari masyarakat Kota Kupang yang melihat ini apalagi nih yang baru? Boleh dong diceritakan sama kita.
2: Kalau pertama saya buka tuh karena kalau di CFD itu kan ramenya orang kebanyakan belanja.
5: Iya.
2: Buka pertama itu mereka baru kepo.
5: Okay.
2: Lalu lalang saya sebarkan brosur.
5: Oh, sambil, ada brosurnya juga
2: sambil
5: ya.
2: Sambil brosur sebarkan sama temen. Terus ada beberapa yang mampir. Itu saya buka jam 6, sekitaran jam 7:30-8 itu baru pelanggan pertama Kak. Tapi setelah itu barulah, mungkin kan karena sudah ada yang digambar, mereka melihat langsung, banyak yang tertarik. Jadi itu saya juga bersyukur di situ banyak antusiasme dari masyarakat Kota Kupang.
5: Banyak ya?
2: Lumayan.
5: Lumayan, dan itu semuanya anak-anak juga?
2: Anak-anak.
5: Tapi kalau kakak sendiri targetnya apakah memang lebih banyak, kayaknya anak-anak lebih enak deh, lebih mudah, atau siapapun intinya deh?
2: Saya targetnya pengennya tuh semua,
5: semua ya?
2: Mau anak-anak, dewasa, kakek, nenek juga kalau bisa malah saya pengen menggambar mereka kan.
5: Iya, betul.
2: Biar seru. Tapi sejauh ini anak-anak lebih banyak mampir.
5: Yang ditawarkan apa aja? Ini biasanya gambaran full kah atau hanya beberapa? Boleh dong diceritakan terkait dengan usaha kakak ini sama teman-teman yang mereka juga keponin, karena lagi bukan aja didengarkan tapi mereka juga lagi nonton nih kak.
2: Untuk face painting sendiri itu kak, kita menggunakan cat yang berbahan water base.
5: Okay.
2: Jadi aman untuk kulit, paraben free.
5: Iya,
2: jadi tidak meminimalisir alergi lah. Terus catnya juga pun kalau sudah kering, untuk dihapus atau dibersihkannya cukup pakai tisu basah atau langsung dibilas pakai air pun langsung bersih.
5: Oh, okay.
2: Jadi aman. Lalu untuk gambar-gambar, desain-desainnya kan saya kebanyakan searching buat katalog itu yang identik sama anak-anak.
5: Okay.
2: Seperti gambar Kuromi, Hello Kitty, lalu ada mermaid, unicorn. Kalau untuk yang anak laki-laki itu Spider-Man, Batman, lalu apa lagi? Hulk. Nah itu desain-desainnya saya buat yang seperti itu.
5: Ya Hello Kitty juga adik ya. Wah asik. Itu butuh waktu untuk trial and errornya berapa lama sampai akhirnya wah udah bisa nih dieksekusi?
2: Kayaknya dari sejauh yang saya dapat ide, maksudnya bukan dapat ide sih, saya terinspirasi dari scroll TikTok. Terus saya check out chat, alat dan kuasnya segala macam itu. Trialnya mungkin dua mingguan. Saya coba-coba di muka sendiri, di muka anak, di muka teman anak. Pokoknya dapat anak di mana saya coba. Itu sekitaran 2 minggu sih.
5: Dua minggu dan langsung ya, wah keren banget. Nah ketika membuka di Car Free Day 4 minggu belakangan ini, itu biasanya paling diminta gambar apa aja kak?
2: Gambar ini. Rainbow.
5: Oh, rainbow.
2: Ya, anak-anak suka desain rainbow. Terus karena saya di desain baru Kuromi, mereka mau Kuromi juga.
5: Oke.
2: Kebanyakan Kuromi.
5: Beda nggak, kak? Ya pasti beda ya. Ini jawabannya Angel. Gimana sih maksudnya? Adalah cara kakak ngetreat orang dewasa sama anak kecil. Gimana kan? Anak kecil itu nggak bisa diem ya. Harus ade, harus ini, karena kayak misalnya gambar kalau mereka udah gerak berarti bukan jadi rainbow lagi, itu udah jadi tornado gitu. Itu gimana kak cara ngetreat antara anak kecil atau mungkin juga remaja orang dewasa?
2: Kalau sejauh yang saya lukis itu karena anak-anaknya mereka excited duluan, pengen digambar. Jadi kebanyakan mereka sudah patung. Jadi patung, saya gambar, saya permisi, bentar ya, sambil ngajak ngobrol. Ada namanya siapa, umurnya berapa, sekolah di mana, suka warna apa saja. Seperti biasa kita komunikasi dengan anak. Terus kalau yang untuk dewasa, oh kemarin ada kak, sekitar 2 orang yang dewasa. Ya kita cerita kayak SKSD lah. Kuncinya tuh satu, SKSD.
5: Betul ya, SKSD. Tapi enak ya, overall selama 4 minggu ini menjalankan dengan happy-happy ya kak ya.
2: Sangat menikmati.
5: Sangat menikmati. Wah, luar biasa. Ini kedepannya mau seperti apa lagi? Apakah masih di Car Free Day? Apakah ingin meluaskan juga kayak event-event? Kan bagus juga kak, beberapa event di Kota Kupang belakangan ini juga seru. Ada banyak event. Nah, kalau kakak sendiri kedepannya seperti apa nanti? Untuk usaha ini semakin dikenal gitu.
2: Karena kemarin-kemarin saya baru buka di CFD, terus untuk minggu ini saya coba buka di Saboa. Kedepannya saya pengen buka mungkin seperti birthday, dipanggil untuk birthday, atau ada event konser. Nah itu saya pengen melukis situ, saya buka di situ.
5: Buka di situ juga. Pembagian waktunya seperti apa? Karena kan fokusnya masih sama keluarga, apalagi juga adik cantik ya. Ini gimana cara bagi waktu kemarin-kemarin itu kak?
2: cara bagi waktu kalau CFD kakak mm-hmm. ya, CFD kan tiap hari Sabtu. Iya. Kebetulan suami saya Sabtu itu libur, okay. jadi harinya bapak Sabtu.
5: Sabtu jadi, sama bapak ya?
2: Iya Sabtu sama bapak, uh-huh. sama bapak terus saya sudah subuh itu sudah keluar mm-hmm. sampai paling jam-jam 10 itu sudah selesai. Balik mm-hmm. lagi rumah, kembali lagi dengan kehidupan ibu rumah tangga. Lalu untuk Saboa kan ini jadwalnya dapatnya Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu juga sore sampai mungkin sekitaran jam 9-an kalau Saboa. Mm-hmm. Itu bisa.
5: Masih bisa ya?
2: Iya, soalnya kan kalau suami saya pulangnya sore, jam-jam mm-hmm. 5 sudah pulang.
5: Oke. Okay. Oh jadi kayak gitu, jadi enak lah, lebih apa ya, fleksibel ya kak ya.
2: Iya, di samping alasan yang lain tadi kenapa face painting ya itu, saya pengen ada penghasilan sedikit tapi tidak meninggalkan anak.
5: Kewajiban sebagai istri di rumah juga.
2: Jadi face painting ini kayaknya cocok.
5: Cocok ya.
2: Setelah coba dijalani, cocok sekali.
5: Cocok sekali. Ini sama passion kembali lagi ya kak ya.
2: Tidak jauh-jauh.
5: Tidak jauh-jauh. Nah ini kita juga pengen tanya nih, ini terkait dengan bahan-bahan yang ada. Tadi kakak juga udah langsung spill ya, bahannya itu aman untuk kulit, untuk manusia. Dan yang pastinya apakah memang semuanya itu didapatkan dari Kota Kupang atau karena masih susah jadi harus didapatkan lagi dari luar nih kak?
2: Kalau yang punya saya, yang sejauh ini saya punya itu saya online.
5: Online ya?
2: E-commerce. Soalnya di Kupang saya baru cari sekitaran toko di area Kupang itu tidak ada.
5: Tidak ada ya?
2: Ada, cuman dia base-nya oil kak. Jadi kalau oil tuh kan kita pengaplikasiannya agak ribet. Kalau yang water base kan kalau kuasnya tinggal disemprot air terus selesai dipakai langsung dicuci bisa dipakai untuknya. Kalau water base itu kan agak tricky dia.
5: Tricky ya kak ya. Wah keren sekali. Ini juga udah ada yang bertanya di 0811 3820 9090. Jadi untuk teman-teman Produa sendiri yang mau berkenalan sama kakak Yani sebagai owner dari Kupang Face Painting, boleh langsung kita menantikan sampai di pukul 12 siang ini. Kak Yani assalamualaikum. Katanya apa sih yang membedakan face painting dengan sekedar aktivitas melukis biasa di wajah?
2: Yang membedakannya mungkin sama sih kak.
5: Sama ya.
2: Basicnya kan melukis wajah. Bahannya juga pasti kan kalau yang mau dilukis di wajah carinya catnya yang aman.
5: Iya.
2: Sama sejauh
5: sama
2: itu.
5: Sama aja ya. Iya. Tapi ya itu tangan dan kreativitasnya ya, itu.
2: Tergantung. Kreativitas masing-masing.
5: Kreativitas masing-masing. Tapi kalau sampai saat ini kakak masih terus belajar untuk oh tekniknya harus kayak gitu. Ada nggak sih permintaan kemarin-kemarin yang agak wah ribet juga nih, agak susah juga nih tekniknya?
2: Ada satu, tapi itu bukan anak-anak, orang dewasa.
5: Pasti
2: ada,
5: ya.
2: Ada kakak ganteng satu mampir, dia tanya-tanya mau desain ini Spiderman, yang cowok ini kan rata-rata Spiderman desainnya.
5: Iya.
2: Terus dia ngide pengen yang desain ini kayak tato-tato tuh kak, yang di muka.
5: Oh, okay.
2: Nah itu sih, sejak itu baru dia saja yang minta desain.
5: Desain ya.
2: Di luar katalog.
5: Di luar katalog.
2: Kan saya sediakan katalog.
5: Oh, iya?
2: Tinggal dipilih-pilih. Ada yang mau pilih yang mana? Katalognya sudah ada gambar ini, tinggal mereka pilih lalu saya lukis seperti itu.
5: Itu semakin memudahkan lagi ya. Nah, ini kalau bicara soal katalog berarti jadi modalnya kakak, anak, kemudian teman-teman atau gimana nih?
2: Kalau katalog kemarin tuh saya nyomot di ini, di Google, di TikTok.
5: Iya.
2: Mungkin ada akun-akun yang lain teman-teman yang sudah ahli di face painting itu saya ambil gambarnya terus saya buat katalog.
5: Oh, dari
2: dijadikan
5: situ.
2: Contoh juga untuk saya gambar-gambar.
5: Sejauh ini apakah masih ada tantangan yang kakak rasakan dalam membangun usaha face painting yang ada di Kota Kupang?
2: Tantangannya sejauh saya menjalani sekarang tidak ada kak tantangannya.
5: Ya. Belum dirasa, nggak ada yang terlalu berat-berat amat ya.
2: Tapi kalau kemarin di Car Free Day mungkin tantangannya apa ya?
5: Panas, nggak?
2: Panas karena kan kita
5: booth-nya?
2: Pelayanannya ke anak-anak. Terus kalau anak-anak panas, keringetan, gambarnya susah. Jadi makanya kami cari tempat space di Car Free Day itu yang kira-kira kalau matahari sudah muncul dia agak dingin, okay, tertutup pohon. Nah itu kita sempat sudah dapat tempat, terus bukan diusir ya, maksudnya mungkin mereka sudah ngecop nih tempat saya Mbak, minta tolong pindah gini. Padahal kita sudah di situ ya, mungkin kendalanya itu saja. Oh, sih. Tapi aja. Tapi sejauh itu kan ini kita tinggal geser apa segala macam.
5: Oke. Okay. Nah nantinya hari Jumat ini ya Kak ya.
2: Jumat
5: di
2: Saboak.
5: Saboak. Kalau boleh tahu tempatnya di mana, lokasinya di Saboak tapi di dekat mana nih supaya teman-teman juga pada bisa langsung menuju nih.
2: Kalau kemarin saya karena baru pertama perdana, saya daftar di Dinas Pariwisata itu baru diinfo untuk ketersediaan tempatnya saja Kak. Okay. Untuk posisinya di mana belum tahu juga.
5: Oh, belum tahu juga.
2: Tapi tetap di area Saboak situ.
5: Oke, okay. Langsung aja ya teman-teman Produa semuanya. Jadi nanti bisa ketemu Kak Yani sebagai owner dari Face Painting untuk teman-teman bisa ngajak bestie-bestie kamu atau mungkin juga adik-adik kamu yang mau dilukis boleh banget. Ini berapa Kak? Kalau untuk harganya, range-nya sendiri.
2: Untuk harganya dimulai dari 15.000 sampai 30.000 tergantung tingkat kesulitan desain.
5: Kok jadi murah.
2: Segitu kan? 15 ada yang gambar simple cuma setengah muka itu sudah mulai 15.000. Okay. Nanti kalau misalnya sudah hampir semuka setengah muka itu 20.
5: Wah, keren ya. Jadi yang pasti teman-teman Produa semuanya langsung aja merapat ya. Karena Kak Yani juga akhirnya ada di Saboak. Hari Jumat di Saboak, hari Sabtunya di Car Free Day ya.
2: Jumat Saboak, Sabtu pagi Car Free Day, Sabtu malam Saboak.
5: Oh, oke.
2: Okay. Soalnya Saboak kan setiap Jumat, Sabtu, Minggu sekarang. Jadi saya full di Saboak itu kalau sore.
5: Langsung aja teman Produa kalau misalnya kamu juga enggak sempat Car Free Day karena pagi ya.
2: Iya, pagi.
5: Nah, bisa sorenya ketemu sama Kak Yani di Saboak. Asik banget ya. Nah, Kak Yani ini juga kalau menjalankan usaha, kalau mau dibilang kan ini usaha yang kreatif ya. Kalau biasanya kan usaha itu umumnya makanan dan lain sebagainya, tapi Kakak memilih untuk memang ini masih belum ada saingannya, pesaingnya tuh masih kecil sekali.
2: Benar.
5: Nah, dalam menjalankan usaha ini yang lebih penting menurut Kakak apakah memang kemampuan kreativitas untuk bisa mengukir lagi atau kemampuan pemasaran nih atau kemampuan membangun relasi juga supaya jadi bukan di dua event ini aja seperti yang Kakak harapkan nanti ada event konser atau event-event apa yang besar ada juga nih kita ketemu sama Kak Yani di dalamnya.
2: Kalau mau dibilang mana yang lebih penting, semuanya penting Kak. Di samping kreatifnya kita melukis, gambar, sekarang tuh apa sih yang tidak dari sosial media, marketing dari sosial media, itu sangat berpengaruh. Sejauh saya buka Face Painting selama 4 minggu ini, pergerakan dari TikTok, video yang saya upload di TikTok itu banyak mendatangkan ini anak-anak mampir.
5: Iya.
2: Jadi banyak yang saya gambar itu ini ibu-ibunya, orang tuanya bilang, "Aduh, ini saya ini anak saya lihat dari TikTok ini carinya muter-muter di CFD." Nah, ternyata pemasaran dari sosial media itu sangat berpengaruh. Di samping juga memang kita kreatif untuk gambar-gambarnya juga sama pentingnya sih.
5: Kayak gitu ya, Kak. Nah, ini kan hanya dibuka di Car Free Day, tapi mereka nyari enggak sih, Kak? Bisa kok hari ini dan jam sekian dan lain sebagainya karena mereka melihat di media sosial itu.
2: Ada kemarin sempat orang tuanya ngechat sampai telepon, kan saya taruh di brosurnya itu nomor kan nomor HP. Ditelepon lah, tapi malam Kak. Saya

0: lagi untuk teman Pro 2 semuanya ya. Jangan lupa besok karena sampai hari Minggu ya Kak bisa buat setiap sore, kemudian nanti paginya di Car Free Day pada hari Sabtu. Wah, asik sekali ini bicara soal media sosial sendiri. Gimana Kak? Lebih percaya kekuatan power of media sosial atau dari mulut ke mulut juga? Sama Kak Yanisa, nanti dia di kan tahu toh ketong punya teman-teman ini membantu sekali untuk promosi. Tapi kalau kakak sendiri melihat kayak gimana?
1: Imbang Kak.
0: Imbang ya.
1: Yang anak saya gambar itu ketemu temannya, iya, pasti ditanya ini dari mana. Orang tuanya juga bilang, Kak ini tadi digambar di jalan tuh pada tanya, ini dari mana, digambar di mana. Terus samping itu untuk media sosial, sharing di story, dibagikan ke teman-teman grup, itu juga pada nanya. Jadi sama-sama mendatangkan pelanggan.
0: Keuntungan yang banyak ya. Nah kalau dalam sekali kayak kemarin-kemarin itu berapa banyak Kak?
1: Berapa banyak pas minggu pertama itu Kak? Sebenarnya minggu pertama tuh saya kurang-kurang yakin. Ya lukis 3-4 anak saja lumayan lah. Yang penting ada lah yang mampir. Ternyata minggu pertama itu sekitar 10 Terus minggu kedua naik lagi sampai minggu ke 4 minggu ketiga. Minggu ketiga itu paling tinggi 25 sampai 27 loh.
0: Luar biasa.
1: 27
0: anak. Ini tangannya gak bengkak. Itu gimana Kak?
1: Untungnya saya gambar itu karena mungkin saya juga latihannya kecepatannya. Maksudnya fokusnya biar cepat karena biar banyak melayani kan. Jadi ya itu satu anak 2 sampai 3 menit bisa.
0: Iya. Dan itu kakak sendiri, apakah juga dibantu dengan kayak ada partner, ada tim khusus atau seperti apa?
1: Saya partner, saya teman saya ini, cuman dia bagian pemasaran.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau datang itu saya langsung gambar, gambar dia, sama untuk sebar-sebar brosur, sama ini sounding-sounding, mari Kak, face painting, face painting. Nah itu, kalau saya sudah duduk, gambar.
0: Okay. Wah ini keren ya, ini ibu manajer ya kalau mau dibilang ya. Ibu manajer harus gercep ya ibu ya. Oke Dewa keren, jadi bagi tugas juga asik sekali. Nah kayak nih kita rehat dulu boleh ya. Jadi yang pasti teman Pro 2 ini kita masih bicara terkait dengan usaha yang dijalankan Kayani face painting yang ada di Kota Kupang. Dan kayaknya ini juga pertama kali. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang terinspirasi, kamu punya usaha, bisa langsung melalui hubunginya di TikTok ya. Nama TikToknya apa nih Kak?
1: Kupang Face Painting Kak.
0: Kupang Face Painting, karena admin juga udah gercep banget nih ya. Langsung ya dibalas sama teman Pro 2 semuanya. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu. Setelah itu kita masih akan berkenalan dan masih bertanya-tanya terkait dengan usaha face painting ini yang ada di Kota Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Trail of Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah boleh, banyak loh yang udah check out. Nih cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan. Dapat baju murah tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu gas kan deh kak, aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang, jual aja. Dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
0: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
0: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu bersama owner dari Kupang Face Painting. Masih ada Kak Yani di Pro 2 FM Kupang. Oke, Kak Yani, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Kak Yani, kalau misalnya ada nih acara-acara seperti itu, ada yang bertanya syaratnya apa aja, Kak? Apakah harus ada kayak total anak, syarat misalnya 10 ke atas atau seperti apa untuk kakak yang datang ke acara tersebut atau gimana? Boleh dong di spill.
1: Kalau untuk event atau seperti mau buat birthday begitu, kita menerima, cuman minimal 10 anak.
0: Oh, minimal 10 anak ya.
1: Minimal 10 anak baru bisa.
0: Baru bisa ya. Kemudian juga teknik-teknik, kalau teknik tadi udah pasti juga sesuai dengan katalog ya.
1: Gambarnya
0: sudah ada di katalog ini, nanti bakal Angel spill juga nih untuk teman Pro 2 semuanya ya. Jadi untuk kamu yang mau ikutan boleh banget, yang bertanya, yang masih bertanya ini tempatnya di mana? Bisa di Sabuak pada Jumat, Sabtu dan hari Minggu sore. Besok ya. Kemudian juga ada di Car Free Day teman Pro 2 semuanya. Oke, ini udah Angel hadirkan nih di YouTube, jadi kamu juga bisa langsung lihat. Oh, ada Hello Kitty. Ada apa lagi nih, Kak? Hawaii-Hawaii gitu ya?
1: Iya.
0: Ada unicorn.
1: Unicorn.
0: Wah, keren. Ada zebra ya? Ini zebra ya yang dihadirkan. Oh, oke. Okay. Jadi dimulai dari 15.000 sampai 30.000 ya. Wah, asik sekali. Ih, keren-keren. Tapi ada enggak sih permintaan yang kayak full gitu, nggak ada ya, full face
1: belum
0: ya. Wah, cantik-cantik semua. Teman-teman bisa langsung lihat di YouTube channel RRI Kupang ya. Dan kita masih bicara lagi berkaitan dengan usahanya Kak Yani nih, Kupang Face Painting. Apa sih pengalaman yang paling berkesan sampai hari ini terkait dengan usaha kakak?
1: Yang paling berkesan tuh pas sudah selesai melukis, lihat ekspresi mereka, happy, senang. Saya kan sediakan kaca. Sudah selesai, dilihat, nanti mereka tuh kayak malu-malu sendiri. Itu gemas.
0: Gemas ya. Kemudian gemas juga foto dulu ya, ya untuk
1: saya izin foto, saya izin video.
0: Okay. Dan yang pastinya komentar. Kalau mau dibilang komentar, kemudian testimoni dari pelanggan, kan ini juga bukan aja buat kita bahagia, tapi semakin yakin usaha ini bisa dijalankan terus. Ada gak sih, Kak, komentar-komentar yang membuat kamu, kakak juga tambah bakar semangat nih?
1: Kalau komentar, sejauh saya dapat komentar
0: testimoninya,
1: ini positif semua.
0: Okay.
1: Mereka testimoninya, bagus, lucu. Cuman kalau yang pas gambar, ada orang tuanya bilang, Kak, ini warnanya kurang terang. Nah, itu nanti saya sebenarnya terima masukan juga, malah kalau masukan ini kan mereka yang lihat, mereka yang testimoni, malah jadi masukan buat saya kan, ini kurang terang, Kak. Oh iya, catnya kurang tebal. Berarti kok tambahin lagi catnya.
0: Tapi biasanya juga dari orang tua melihatnya ada ya tambahan kayak, Kak, mau minta warna ini, mau itu, atau memang dikasih aja kakak kreativitasnya seperti apa menggambar di wajah anak mereka jadi gampang gitu.
1: Kalau gambar yang orang tua lihat, Kak, ini kurang terang, mereka maunya yang ngejreng.
0: Oh, ngejreng ya.
1: Seperti warna pelangi kan, itu kan saya catnya tuh basicnya sudah berlayer, Kak. Jadi sekali saya usap itu warnanya di kuas sudah 3 warna.
0: Oke.
1: Nah, itu ada yang mungkin kurang terang, Kak, ini mau ditambahin lagi lebih ngejreng, tambah lagi warna lain. Terus itu begitu saja sih, Kak.
0: Okay. Tapi yang paling warna yang paling mereka suka apa sih, Kak?
1: Rainbow.
0: Rainbow ya.
1: Rainbow. Karena kebanyakan yang mampir itu ada juga anak laki-laki banyak, cuman lebih banyak lagi anak perempuan. Lihat pertama langsung, Kak, maunya rainbow. Rainbow gitu.
0: Oh, oke. Dan yang pasti ini ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Kalau kakak sendiri ya, ada gak sih nanti lanjutan kolaborasi kayak kakak sebagai face painter, kemudian fotografer, makeup artist atau lain sebagainya, yang mana ini bisa menciptakan ekosistem bisnis kreatif baru nih yang ada di Kota Kupang?
1: Sangat mau, Kak. Sangat kedepannya kalau bisa collab sama MU, EK, fotografer apalagi, videografer, buat collab. video-video begitu malah saya suka.
0: Sangat suka ya.
1: Sangat berharap sih kedepannya kalau misalnya ada kesempatan ya mau sekali.
0: Betul, betul, betul sekali. Dan yang pastinya kakak melihat potensi bisnis ini masih segar ya?
1: Segar, sangat segar kak. Maksudnya karena di Kupang ini mungkin baru, mereka baru lihat kan, terus dengan perkembangan sosial media yang istilahnya kasarnya FOMO. Jadi okay. Lihat kalau lihat ada yang sudah digambar, ih pengen juga makanya masih fresh lah untuk dicoba begitu.
0: Iya, pengen banget ya. Dan yang pasti teman-teman juga bukan aja untuk anak-anak kecil ya. Jadi ada yang bertanya, kah hanya untuk anak kecil? Enggak, untuk teman pro 2 juga. Syaratnya seperti apa kak kalau untuk digambar?
1: Tidak ada persyaratan, cukup kak pengen digambar, oke silakan katalognya dilihat, lanjut lukis.
0: Lanjut, oke. Jadi ada yang bertanya nih di line WhatsApp kita ya, dia gak ada nama kak, dia hanya nomor doang. Dia bilang, kak kalau misalnya menyewa kakak untuk menggambar wajah soalnya kita mau lomba nari gimana tuh?
1: Bisa.
0: Bisa ya, bisa, tinggal dikomunikasikan aja. Iya. Konsepnya kayak gimana?
1: Biasanya kan kalau lomba nari, lomba fashion show, itu kan ada event-eventnya. Tinggal mungkin kontak saya, berapa anak yang mau di ini, atau misalnya kontak saja, terus nanti saya kontak ke eventnya. Bisakah saya membuka face painting di situ? Tinggal yang mau fashion atau pengunjung yang nonton mau mau dilukis, itu bisa. Malah saya berharap kalau ada event-event info.
0: Kayak bisa, info ya? Ya,
1: info di TikTok atau di WhatsApp, info. Kalau misalnya ini kan saya bisa collab di sana. Betul. Di eventnya.
0: Betul, betul. Ada yang tanya, di TikTok aja ya kak media sosialnya?
1: Iya, sejauh ini masih di TikTok.
0: Oh di TikTok, karena memang TikTok lebih cepet ya kak ya, ketika membuka tuh langsung. Beragam, ada juga gak sih kayak tanya dari luar kota, mereka juga tanya bisa luar kota gak sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum. Kayaknya video yang saya kontenin itu kebanyakan masih FYP di
0: dalam
1: Kupang.
0: Kota, oke. Yang pastinya teman produ langsung aja ya. Oke, dan yang terakhir Kak Yani, adakah hal yang ingin kakak sampaikan juga, pesan harapan dan juga ajakan untuk kalau misalnya ada event bisa berkolaborasi atau apapun itu terkait dengan usaha kakak ini dalam mengeksplorasi seni dan bisnis, silakan kakakku.
1: Saya berharapnya mungkin ke depan untuk collab segala macam itu sangat sangat tertarik. Lalu untuk event-event segala macam, saya malah berharap saya mungkin cari info, cuman kan mungkin terbatas. Event-event ini saya pasti cari. Cuman ya kalau misalnya yang mau di face painting apa segala macam, bisa langsung kontak di TikTok biar bisa langsung ke tempatnya seperti itu.
0: Oke deh. Kemudian harapan dan ucapan terima kasih mungkin untuk suami tercinta, anak-anak juga, teman-teman ya. Kemudian besti-besti atau keluarga yang full mendukung usaha yang kakak jalankan, silahkan kakakku.
1: Yang pasti saya terima kasih ke suami, udah diridoi untuk bukan ini ya, mungkin ini sekedar hobi yang bisa dijadikan cuan, hobi terus menghasilkan, alhamdulillah dengan adanya kesempatan ini ya, walaupun sedikit ya tetap karena kita basicnya ibu rumah tangga ya, berpenghasilan dari face painting ini saya rasa juga sudah syukur, alhamdulillah. Nambah pengalaman pasti, nambah relasi pasti. Untuk harapannya ke depan seperti itu. Terus terima kasih juga untuk partner saya.
0: Boleh dong disebutkan nama?
1: Partner setia saya Febriana Rodriguez, Tika Rodriguez. Cuman ini mungkin hanya sampai beberapa minggu karena untuk ke depannya juga dia sudah kembali ke Flores, oh, ke Manggarai. Okay. Kebetulan dia kan PNS.
0: Oh iya Kak Tika, makasih ya udah hadir di Pro 2.
1: Makasih juga. Ini sebenarnya dia loh yang ini push saya untuk buka.
0: Oh iya. Kak Tika gimana ke depannya juga mau buka di Flores?
2: Tidak ada basic dan tidak ada. Cuman dan bisa mensupport.
0: Oh, mensupport ya, itulah gunanya
1: bestie.
0: Iya, bestie ya. Sahabatan nih, wah keren keren keren sekali. Jadi seperti itu ya. Oke, dan harapan terakhir mungkin untuk satu tahun ke depan, atau kakak melihat apakah ini betul-betul mau dijadikan sebagai usaha yang harus, kan kalau dirintis udah ya kak, tapi ini usaha harus terus berjalan, jangan melihat hanya event aja. Kedepannya seperti apa nih kakakku?
1: Kedepannya maunya akan terus berkelanjutan. Mm-hmm. Bukan hanya satu tahun, dua tahun ke depan, ya mungkin kalau bisa malah jadi usaha sampingan yang tetap,
0: iya.
1: Begitu. Jadi di samping berpenghasilan juga maunya berkelanjutan panjang begitu.
0: Harus ya, kita iya. Aminkan sama-sama teman-teman.
1: Amin, amin, amin.
0: Dan yang pastinya Kak Yani, terima kasih banyak. Kakak udah banyak sekali menceritakan terkait dengan perjalanan usaha, menginspirasi juga untuk semua ibu rumah tangga di luar sana. Yang pasti kita masih bisa kok menjalankan passion kita,
1: iya.
0: Ya, sambil mengurus rumah tangga juga. Kak Yani, salam hormat, terima kasih sekali lagi. Kak Tika, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Dan yang pastinya teman Pro 2, thank you juga untuk kamu yang udah mendengarkan dan menonton langsung di YouTube RRI Kupang di siang hari ini dalam rangkaian Muda Kreatif. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa besok ya, dari jam berapa nih kak, kalau kakak udah di Sabuak?
1: Jam 4.05 sudah standby.
0: Jam 4.05 karena nanti ada ininya ya, kayak flyer gitu ya, jadi bisa kelihatan Kupang face paintingnya, lokasinya di mana, di Sabuak. Tapi untuk lokasi tepatnya nanti bakal di-spill sama Kak Yani di TikToknya. Jadi untuk teman-teman yang mau reservasi, iya reservasi atau gimana, atau langsung datang aja nih kak?
1: Datang aja, cuman kadang kalau misalnya antriannya panjang, ya kita ngantri. Ada kok, saya siapin nomor antrian.
0: Siap, oke deh kalau gitu. Jadikan dirimu sebagai headline Kak Yani. Berkreativitas, kita tunggu di Flores ya Kak Tika. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, saksikan terus ide-ide bisnis kreatif yang ada di Kota Kupang dalam Muda Kreatif setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 1 siang hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

Pro2 Sport di siang hari ini. Mana-mana teman Pro2 semua yang udah makan siang. Udah makan siang, udah seger dan kembali dengan aktivitas yang kamu jalankan di 17 September 2026 ya, untuk hari Kamis siang ini. Gak kerasa banget udah hari Kamis, besoknya udah WFO gak sih teman Pro2? Cepet banget ya waktu berjalan. Nah teman Pro2, ada informasi dari kemenangan telak Al Hilal atas Al Tawon dalam lanjutan Liga Arab Saudi musim 2026-2027 pada akhir pekan lalu yang diwarnai insiden tidak terpuji. Teman Pro2, ada oknum supporter tuan rumah yang meluapkan kekecewaan dengan mengejek gelandang Al Hilal Ruben Neves menggunakan isu sensitif terkait mendiang Diogo Jota. Jadi insiden ini terjadi usai laga yang dimenangkan Al Hilal dengan skor mencolok ya. Fans Al Tawon kecewa atas kekalahan timnya yang melontarkan ejekan yang menyinggung wafatnya Jota yang mana merupakan rekan setim Neves sekaligus bintang timnas Portugal. Neves memang dikenal sebagai salah satu sahabat terdekat Jota, juga turut mengusung peti jenazah pada pemakaman bulan Juli tahun lalu dan merespon tindakan provokatif dengan emosional. Neves juga memberikan gestur acungan jempol, tepuk tangan sindiran sebelum menunjuk ke arah langit. Teman Pro2, sebagai informasi, Diogo Jota 28 tahun dan saudaranya Andre meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di Spanyol pada Juli 2026 yang lalu. Ejekan dari oknum supporter Al Tawon ini dinilai sudah sangat melampaui batas sportivitas. Jadi tindakan tak simpatik itu juga memicu kemarahan bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo, rekan setim sekaligus sahabat dekat Diogo Jota di timnas Portugal, yang mendesak pihak otoritas liga untuk melarang para pelaku menginjakan kaki di stadion seumur hidup. Ya emang harus kayak gitu ya teman Pro2, karena udah keterlaluan banget sih. Menurut kamu kayak gimana tuh?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

dan App Store. RRI Digital. Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Oppo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dari KONI Pusat mengajak delegasi Timor Leste mencoba wisata para layang tandem di kawasan Skyline Lancing Lombok, di mana lokasi wisata Sky Lancing menyediakan sarana diplomasi olahraga sekaligus ruang penjaring atlet menuju PON 2028. Wisatawan juga dapat menikmati atraksi terbang dari bukit yang berketinggian 180 meter dengan pendampingan pilot profesional. Ya, di mana KONI mengajak delegasi Timor Leste untuk menjajalkan para layang sky launching ya, teman Pro 2. Jadi atlet para layang asal Jawa Barat juga membagikan pengalaman mengendalikan rasa takut ketika terbang di udara, dan yang pastinya hal ini dilaksanakan untuk menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional yang nantinya akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: FM。
1: Masih teman Pro 2, satu informasi lagi menutup kebersamaan kita untuk siang hari ini masih dalam Pro 2 Sport ya. Teman Pro 2, Camp Nou terpilih dan Wembley gagal menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029. Camp Nou Barcelona terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions 2029 mengalahkan kandidat Wembley dalam proses pemilihan di UEFA. Stadion Munchen nantinya akan menjadi penyelenggara Liga Champions 2028 menjadi satu-satunya kota yang menawarkan diri sebagai tuan rumah 3 tahun setelah tahun 2025. Camp Nou sedang dalam proses pembangunan dengan kapasitas 105.000 penonton dan akan menjadi stadion sepak bola terbesar di Eropa, dilengkapi dengan fasilitas VIP dan standar pelayanan premium. Wow, luar biasa teman Pro 2. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Kita melangkah dalam acara selanjutnya di Santai Siang dari koleksinya Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kan
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

0: selesai dia santai siang.
1: Tapi tiba-tiba langit kayak berubah ya. Kalau tadi panas matahari tuh nyentrik banget teman Pro 2. Sekarang kayak berawan banget. Berawannya tuh enak gitu cuacanya, enggak terlalu panas. Dan yang pasti bisa menuduhkan lah suasana di siang hari ini. Tapi anginnya kenceng juga ya teman Pro 2 semuanya. Stay safe untuk kita semua, apalagi juga teman-teman Pro 2 yang lagi di luar, yang lagi menjalankan tugas aktivitas tanggung jawab kamu. Ini kayaknya memang betul-betul ketutup sama awan tebal ya. Tadi sih cuaca, suasananya maksud Angel enak banget. Tiba-tiba langsung dikasih panas matahari yang menyilaukan mata kita. Tapi gak apa-apa deh, supaya tambah strong lagi. Semangat siang aja deh pokoknya buat semua teman Pro 2. Informasi-informasi juga masih akan terus Angel hadirkan untuk teman Pro 2. Apa aja itu ya yang terkait dengan banyak banget ya. Orang-orang juga masih membahas soal Maudy Ayunda yang tone deaf. Apalagi nih teman Pro 2. Kemudian juga terkait dengan Betran Peto yang punya kasus Betran Peto yang terkait dengan kasus ala-ala teman Pro 2. Sedih banget kita lihatnya tuh. Banyak ya, banyak informasi. Ya udah deh, setelah itu oh ya. Ini juga Juicy Lucy yang baru aja kena cancel cultures di Sukabumi teman Pro 2 ketika menggelar konser ya teman Pro 2. Jadi aksi penonton yang bubar meninggalkan area venue ini menuai berbagai respon juga dari warga net ya. Dan yang pasti ini menjadi sorotan tajam publik mengenai penting menjaga hubungan baik antara musisi dan penggemar di tengah dinamika industri hiburan yang ada. Teman Pro 2, masih banyak informasi-informasi yang nanti akan terus single spill satu-satu sampai di pukul 3 sore nanti. Stay tune terus ya.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Mamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
7: Pro 2 FM.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

banget ya artis-artis yang mendukung Macklemore. Ini imbas kejadian dari Macklemore yang akhirnya ditolak dalam konser Ed Sheeran terkait dengan menyuarakan perihal Palestina. Tapi yang pasti teman Pradua dari Ed Sheeran akhirnya angkat suara nih mengenai keputusan mengeluarkan Macklemore dari rangkaian tour Amerika Utara Loop Tour dari pernyataan panjang yang dibagikan melalui Instagram pada Selasa 15 September. Penyanyi asal Inggris tersebut menegaskan kalau keputusan ini bukan berasal darinya, melainkan dari promotor dan sejumlah venue yang emang mereka menolak menggelar konser kalau Macklemore masih menjadi artis pendukung. Nah, sebelumnya Macklemore menyampaikan dukungan terhadap Palestina dan ya seperti itu teman-teman. Ya, Ed Sheeran menjelaskan juga kalau dirinya menghormati Macklemore sebagai musisi dan menyetujui permintaan sang rapper untuk bergabung di dalam tour. Dia juga menyebutkan telah berusaha mempertemukan pihak-pihak yang terkait untuk mencari jalan keluar setelah sejumlah venue ini mengatakan keberatan teman Pro2, tapi dia gak pengen membatalkan konsernya. Jadi bagi Ed Sheeran, platform yang dimilikinya lebih baik ia gunakan untuk mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan menjadi ruang dialog dalam konsernya ini supaya tetap ya bersinergi satu dengan yang lain. Sekaligus informasi ini menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Kamis 17 September 2026 menghadirkan sejumlah informasi rilisan lagu terbaru teman Pro 2 yang mana kita awali dari Aespa yang resmi merilis Sync Complete City 2026 Special Digital Single, sebuah rilisan spesial yang berisi 4 lagu solo dari masing-masing member Aespa. Dan Karina sendiri bakal menghadirkan 16-bit Winter dengan Saddle Up, Giselle lewat Bye Bye Hello, sementara Ning Ning menyumbangkan I Love You But I Gotta Let You Go. Teman Pro 2, keempat lagu tersebut sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya dalam rangkaian konser Aespa yang ada di Seoul dengan mengangkat tema personal seperti identitas, kepercayaan diri, serta cinta. Ya teman Pro 2, rilisan ini juga menjadi kesempatan bagi para member untuk terlibat lebih jauh dalam proses kreatif. Karina tercatat ikut menulis lirik 16-bit bersama Giselle Ning Ning, masing-masing mendapatkan kredit penulisan dalam komposisi lagu mereka. Kemudian kita juga punya informasi dari Bandoda yang akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards di Los Angeles pada 27 September mendatang. Penampilan tersebut akan menjadi musikal pertama di ajang VMS sejak 2023 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, and Missy Elliott. MTV dan CBS mengumumkan kalau Madonna akan menjadi penampil pembuka dalam acara yang digelar secara langsung dari Peacock Theater di pusat kota Los Angeles. And the last one dari Drake yang baru saja merilis Fear of Missing Out atau FOMO, sebuah not short film yang berdurasi sekitar 1 jam. Ini memadukan video musik, lagu-lagu baru serta berbagai adegan dengan sejumlah bintang tamu seperti Sexy Red, Winnie Harlow, Lena The Plug, dan masih banyak lagi. Dimana 3 informasi ini dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id secara lengkap. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Kita melangkah dalam acara selanjutnya di Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak! Jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Sofia! Saya!
1: Wah, Sofia. Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
1: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
5: Pro 2 FM.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sesaat lagi Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Tompelo 8, Oebobo, saatnya kamu mendengarkan Sore Ceria Core Wilayah Nusantara 6 yang menghadirkan profil anak muda NTT yang berprestasi dari Pro 2 Attambua, Pro 2 ND, dan Pro 2 Kupang. Episode Kamis 17 September 2026. Dan buat kamu yang lagi pantau nih ya, khususnya melalui aplikasi RRI Digital di Pro 2 ND dan Pro 2 Attambua, dan bersama host kamu hari ini ya dari Kupang, Ratriana Dewi, yang sudah siap menghadirkan perbincangan menarik di Sore Ceria. Ratri juga mau menyapa untuk semua teman yang udah gak sabar nih mau denger inspirasi dari anak muda NTT yang berprestasi. Kita akan mengawali perjumpaan kita dari Attambua nih teman Pro 2, bersama dengan bintang tamunya yang sangat spesial. Ada Agatha Herdiani Bria. Dengan presenter kece kita ada Ratna Asmawati ya. Kita langsung aja deh, gak usah berlama-lama. Ini dia perbincangan mereka. Stay tuned.

0: teman kita yang satu ini udah dua kali ya mendapatkan predikat ini. Oke, langsung aja kita cari tahu gimana sih caranya menjadi seorang insan teladan ya, khususnya di Badan Pusat Statistik untuk Kabupaten Belu. Oke, selamat sore Kak Asti.
1: Hai, selamat sore semuanya.
0: Gimana kabar hari ini kamu?
1: Luar biasa, apalagi ketemu Mbak Rara.
0: Oke, jadi Kak Asti ini atau nama lengkapnya Agatha Herdiani Bria, SST, MSC, MSE. Benar ya?
1: Lengkap ya.
0: Ini adalah statistisi ahli muda dari BPS. Statistik teladan itu apa sih Kak Asti, boleh jelasin dikit nggak?
1: Oke, baik, jadi program Insan Statistik Teladan itu sudah jadi program rutinannya BPS setiap tahun. Jadi setiap tahun menjelang Hari Statistik Nasional, kami di tanggal 26 September itu, jadi sebulan sebelumnya itu dari bulan Juli Agustus itu sudah diadakan seleksi Insan Statistik Teladan. Ini tujuan
0: menjadi IST sendiri ini untuk BPS di Kabupaten Belu itu apa ya, pilihan kakak sendiri atau kakak di sebelumnya ditunjuk gitu? Seleksi
1: jadi,
0: gitu.
1: Siap. Jadi beda ya. Setiap tahun itu prosesnya selalu di update. Jadi kayak tahun 2024 itu semua orang di kabupaten itu berkesempatan untuk memilih dan dipilih. Jadi langsung tuh tidak ada kandidat-kandidatan. Jadi siapa saja boleh memilih siapapun. Nah, kemudian di tahun 2026 ini sudah disempurnakan. Jadi kepala BPS kabupaten itu dia menentukan dulu 3 kandidat terbaik. Nah, 3 kandidat terbaik ini dilihat dari inovasi, prestasi, dan disiplinnya. Jadi ditetapkan 3 oleh Pak Kepala, baru 3 orang itu dinilai, dipilih oleh semua pegawai di kabupaten. Nah, yang tertinggilah itu yang mendapatkan predikat IST di kabupaten.
0: Dan akhirnya ini lolos ke tingkat provinsi. Itu prosesnya gimana tuh?
1: Ya, di Belu ini, maksudnya dari Belu kan sudah lolos tingkat provinsi otomatis. Nah, dari provinsi juga itu menyeleksi. Jadi dalam satu minggu kemarin itu panitia yang di provinsi juga menyeleksi dari di NTT nih ya. Misalnya kan kita ada 22 kabupaten kota. Nah, itu ditambah dengan satker provinsinya. Jadi dari 23 orang itulah dapatkan satu orang yang mewakili provinsi untuk nanti ada seleksi lagi di tahap nasional. Jadi baru pertama kali ini nih kalau saya tidak salah Belu mewakili provinsi NTT di ajang IST nasional.
0: And you are the first person. Jadi seleksinya tuh apa aja sih Kak yang jadi apa ya, Mbak, materinya gitu ya?
1: Jadi kita seleksinya itu ada brain, beauty, dan behavior. Jadi kalau brain itu seperti kata-katanya ya, jadi dari pendidikan, dari kemampuan kognitifnya, dari cara pemecahan masalah di lapangan, di kantor, seperti itu. Kemudian ada juga, apa tadi, ada beauty ya. Beauty itu artinya dalam bekerja sehari-hari itu bagaimana sih interaksi kita dengan sesama rekan kerja, atasan, atau bahkan yang dengan pangkat di bawah kita, seperti itu. Kemudian juga ada behavior. Behavior itu ada disiplinnya di situ. Kemudian ada lagi bagaimana kita apalagi kami di BPS ya, bagaimana kami menyampaikan data itu kepada pihak luar, apakah kita aktif koordinasi dengan pihak-pihak luar, seperti itu yang menjadi penilaian. Nah, nanti ini juga Mbak Rara dan teman-teman yang nanti di tahap nasional nanti itu juga akan diwawancarai dan akan dinilai tiga aspek ini gitu.
0: Iya, pantas aja saya kalau kenal teman-teman di BPS pasti orangnya ramah-ramah. Ternyata mereka harus punya ini ya. Sejauh ini nih Kak, apa sih yang jadi motivasi dari Kak Asti sendiri akhirnya bisa menjadi terpilih juga gitu, menjadi perwakilan dari NTT gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya kalau motivasi untuk terpilih IST itu jujur tidak ada ya. Jadi karena apa ya, kayak orang bilang, oh ini prestasi kayaknya dia bagaimana sekali gitu di kantornya. Tapi ternyata tidak, kita tuh mulai dari hal kecil. Misalnya mungkin ya, mungkin saya melihatnya teman-teman itu mempercayakan pada saya karena dari hal-hal kecil. Kami kan ada presensi ya, presensi itu kan di HP, di aplikasi itu pagi dan sore. Nah, kadang tuh teman-teman pulang itu lupa absen. Nah, saya tuh setiap hari di rumah tuh cek, karena kan ini berpengaruh juga kepada kekurangan jam kerja kita. Nanti ada kena hukuman disiplin kalau melewati batas jam tertentu tidak presensi. Jadi setiap malam di rumah tuh saya cek di monitoring siapa yang belum absen, terus saya telepon ingatkan supaya mereka absen. Kemudian lagi juga salah satunya adalah saya tuh tidak suka kalau di kantor itu maksudnya kita melihat kerja yang tidak bekerja tapi ngobrol cerita kebanyakan. Jadi kadang saya tegur gitu, eh kerja ini jam kerja. Mungkin hal-hal kecil seperti itu saja yang yang mungkin ya menurut kita kecil tapi seperti orang lain melihatnya oh berharga gitu. Jadi mereka mungkin merasa diperhatikan atau juga merasa oh ada nih yang mau menegakkan disiplin. Mungkin seperti itu kali ya, dari hal-hal kecil.
0: Kamu care banget ya orangnya.
1: Lebih kepada tidak ikhlas sih kalau saya kerja mereka santai.
0: Baik, padahal aku udah memperhalus tuh bahasanya tuh.
1: Keceplosan juga
0: ya. Oke, dan menurut Kak Asti sendiri kira-kira menjadi seorang insan statistik teladan gitu, kira-kira kualitas, etika kerja atau mindset seperti apa sih yang harus, ini bukan hanya untuk yang mau menjadi teladan aja kali ya Kak.
1: Sebenarnya kita itu akhir-akhir ini ya, kalau teman-teman mengikuti juga, mungkin bukan hanya di BPS tapi di instansi lain juga, dinamika itu cepat sekali terjadi ya. Jadi misalnya kita sudah terbiasa dengan oh satu kegiatan itu dikasih waktu 1 bulan, tapi tiba-tiba di-cut nih waktunya cuma 2 minggu. Nah itu bagaimana kita dalam kesempitan itu kita bisa memberikan solusi dan bisa melakukan inovasi untuk bisa memperlancar dan mempermudah pekerjaan. Jadi kami juga di BPS itu sebenarnya dituntut kalau harus ada inovasi-inovasi kecil yang sederhana-sederhananya saja tidak masalah. Yang penting bisa membantu mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Nah sebetulnya Ra, kami juga di BPS Provinsi NTT itu sudah ada aplikasi. Jadi disitulah kita bisa melaporkan kontribusi kita ya, berupa prestasi apa saja yang sudah didapatkan, upload di situ dengan bukti. Kemudian ada lagi inovasi apa yang sudah dilakukan. Kemudian karya ilmiah tuh seperti jurnal ya, jurnal artikel yang kita publis. Kemudian ada juga yang opini tuh, yang insight media, yang RRI jadi tempat saya, Ra, saya mau publis nih. Nah itu jadi satu, seperti itu juga. Jadi kita dituntut tidak hanya bekerja mengurus data, tapi bagaimana juga kita bisa mensoundingkan data itu kepada stakeholders supaya orang mengerti nih, mereka ngumpulin data nih buat apa sih, hasilnya apa sih. Nah itu kan kalau orang hanya lihat angka kan tidak mengerti. Jadi kita coba tuangkan dalam tulisan atau dalam opini-opini seperti itu.
0: Kalau Kak Asti sendiri kan kayaknya 2 tahun lalu tuh ada apa ya, sesuatu yang dibawa gitu ya untuk ke tingkat provinsi, nasional nanti begitu kan dipersiapkan. Kali ini apa sih yang dibawa kayak gitu?
1: Kemarin kita lagi-lagi disuruh buat video ya. Itu sudah video, terus nanti itu akan disuruh bikin file presentasi gitu ya. Jadi nanti kita akan present apa-apa yang nanti diwawancara itu dari pihak luar. Jadi tidak dari BPS, jadi ada pihak eksternal yang nanti akan wawancara dan melihat presentasi kita itu seperti apa. Kita sudah diminta yang pertama tuh kemarin membuat narasi refleksi keteladanan. Jadi dari kita sendiri kita melihat kenapa sih saya bisa dipilih jadi IST. Itu sudah kita tuangkan dalam satu tulisan refleksi keteladanan diri seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah melampirkan daftar penghargaan, daftar inovasi yang sudah kita dapat selama tahun kita bekerja di BPS seperti itu.
0: Jadi mendeskripsikan sudahlah dirimu itu.
1: Betul.
0: Kenapa kamu harus menjadi seorang insan?
1: Kenapa?
0: Harus ya. Kenapa kamu harus milih aku kayak gitu? Ini loh kelebihan aku.
1: Walaupun dipikir-pikir apa ya kelebihan saya?
0: Tapi harus bisa dijelaskan
1: itu
0: ya,
1: lagi.
0: Ya. Nah ini by the way nanti kalau nasionalnya kapan nih Kak Asti seleksinya?
1: Itu ya. Jadi tahapan seleksinya itu nanti tanggal 21 sampai 25 September. Nah nanti yang nanti akan dipilih 1, 2, 3 nasional yang itu akan dapat penghargaan di tanggal 26 pada saat Hari Statistik Nasional nanti. Kita bilangnya malam penganugerahan IST seperti itu.
0: Di hari ulang tahun BPS ya. Itu berarti nanti seleksinya kamu langsung ke sana ya, ke Jakarta atau gimana?
1: Tidak, kalau dari jadwalnya ini kita masih ada wawancara itu ya, mungkin online tahapannya itu yang tadi ya, ada wawancara ya, dinilai nanti berdasarkan brand beauty behaviornya itu, kemudian nanti mungkin ada presentase yang diminta untuk kita bawakan. Dan itu objektif ya, karena penilainya itu dari tim eksternal BPS. Jadi tidak mengenal siapa-siapa seperti
0: bukan
1: itu.
0: Orang dalam yang menilai.
1: Bukan, karena kan biasa kalau kita orang dalam kan pasti ada ya subjektivitasnya 1-2% tuh pasti ada, tapi ini pakai orang luar
0: ya, lebih objektif. Okay. Nah, menjadi seorang IST nih menurut Kak Asti kira-kira keterampilan teknis dan non-teknis hard skill atau soft skill apa yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh insan statistik di masa depan?
1: Wow.
0: Ini harus tahan banting luar dalam ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi apa ya? Kalau kemampuan sekarang tuh kemampuan yang paling harus dimiliki itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat ya, dan juga harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu dengan baik dan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Karena yang pertama, di saat-saat seperti ini BPS dulu itu pekerjanya tidak banyak ya. Sekarang ini makin banyak karena banyak yang mengenal, instansi-instansi luar juga banyak yang taken MOU. Jadi pekerjaan itu makin banyak. Survei kecil misalnya, oh ini apa namanya? Kementerian Pangan, BGN. Kami kemarin tahun lalu juga ada tuh survei evaluasi MBG. Mereka minta kami survei. Kemudian ada dari pertanian, itu setiap tahun kita bekerja sama survei. Nah, jadi harus bisa cepat beradaptasi, terus harus bisa membagi waktu dengan baik, karena dari pagi sampai malam kita duduk di kantor, kita turun lapangan tuh kerjaan belum selesai juga. Jadi harus pintar bagi waktu. Kemudian lagi harus bisa berkomunikasi, public speaking ya. Makanya saya juga mungkin salah satu soft skill yang dikembangkan itu adalah di sela-sela kesibukan itu sempatkan untuk ikut seminar, ikut workshop, dan bagaimana juga kita bisa tuangkan data itu ke dalam tulisan. Nah, kemungkinan banyak teman-teman yang mungkin bisa ya, oh lihat data ini sudah tahu nih maksudnya kemana, tapi cara menuangkannya kepada tulisan itu yang belum. Jadi soft skill yang seperti itulah yang harus kita kembangkan terus. Jadi jangan cuma terpaku pada pekerjaan yang kaku di kantor, tapi harus bisa cari peluang untuk bisa mengembangkan soft skill itu juga.
0: Iya, jadi apa ya, nggak ada kata kalau bilang orang statistik hanya tahu hitung-hitungnya, tapi
1: tidak juga
0: bisa,
1: betul. Tadi, karena ya, sekarang kita kemana-mana orang taunya orang BPS, mereka tanya, eh ini kenapa sih begini, ini maksudnya apa? Jadi itu yang harus. Makanya saya juga di kantor tuh mendorong teman-teman tuh untuk misalnya kita bagi-bagi tim nih ya, misalnya saya di tim distribusi, ada teman di tim sosial dan lain-lain. Jangan terpaku kepada tim kalian. Orang di luar tuh orang tidak tahu kalian di tim apa. Orang taunya kalian BPS. Jadi sebisa mungkin tahulah kerjaan di semua tim, seperti itu.
0: Okay, ya setidaknya tahu garis besarnya.
1: Betul.
0: Ya, dia tuh di situ ngapain, di situ ngapain,
1: betul,
0: gitu kan. Orang seperti di luarnya tahu ini,
1: ya, BPS,
0: ini gitu, BPS gitu. Jadi jangan ngeblok diri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik, semakin banyak kerjaan di BPS kemudian hari, mungkin semakin banyak juga insan yang dibutuhkan nanti ya. Yang terakhir mungkin kita pengen minta apa pesan, tips atau harapan Kak Asti untuk pegawai ya, apa ya, statistik yang adik-adik gitu ya,
1: adik-adik
0: yang juga ingin menjadi IST seperti Kak Asti gitu. Pesannya, tipsnya, harapannya.
1: Itu dia ya, sekarang nih yang kami rasakan ya, generasi-generasi cie, generasi
0: iya, beda
1: makin
0: generasi.
1: Kesini tuh makin apa ya,
0: bukan,
1: mereka tuh makin merasa kerjaan saya hanya ini, ya sudah saya kerjakan ini terus selesai gitu. Jadi cobalah untuk adik-adik, maksud saya tuh ini instansi kita bersama ya, BPS, seperti yang saya bilang tadi, jangan blok-blok, oh saya tuh di tim ini, kerjaan saya hanya ini, tapi cobalah kita bisa all round gitu, maksudnya bisa tahu lah, oh di tim apa kerja apa. Jadi jangan hanya selesaikan pekerjaanmu terus tutup mata tuh dengan yang lain. Jadi harus bisa lebih proaktif, harus bisa lebih apa namanya, aktif untuk mencari tahu apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan.
0: Iya.
1: Bukan hanya selesai bekerja terus main game, terus ngapain. Nah, nanti kan orang lihatnya, oh ternyata mereka tuh kerja cuman gini ya. Jadi semakin banyaknya pekerjaan, cobalah lebih fokus, bisa bekerja lebih efisien, memanfaatkan waktu yang ada. Karena tidak jarang tuh, Ra, kita tuh sampai malam di kantor, pulang juga masih buka laptop di rumah. Jadi
0: benar,
1: beban kerjanya sih yang harus teman-teman yang lain juga mungkin peduli ya, supaya merata, lebih merata beban kerjanya, dan supaya hasilnya itu juga lebih baik.
0: Oke, itulah ya, pokoknya beda generasi, bedalah. Pasti ya, target untuk IST ini di tingkat nasional seperti apa kira-kira?
1: Sebenarnya tidak target ya, Ra. Ini aja lulus ke provinsi saja sudah kaget gitu ya. Waktu itu dikasih dikabari dari kepala bagian umum provinsi saja kaget. Oh, kok bisa saya ya? Padahal teman-teman lain masih lebih bagus lah ya menurut saya. Cuman memang ini kesempatan. Target untuk nasional sih secara spesifik tidak ada. Cuman bagaimana mau apa saya, kan ini kebetulan kita di perbatasannya. Mm-hmm. Jadi kemarin juga sempat di video yang itu, kalau teman-teman nanti lihat di YouTube-nya BPS Kabupaten Belu, itu kami sengaja menonjolkan mata airnya, jadi dari perbatasannya. Jadi mungkin nanti yang kedepannya ini target tidak muluk-muluk. Mm-hmm. Saya cuma berharap bisa memberikan yang terbaik ya, bisa mempresent Belu sebagai perbatasan yang dipercaya untuk mewakili provinsi di tingkat nasional, supaya orang di nasional tuh melihat, oh ternyata daerah perbatasan tuh seperti ini, oh ternyata kita dari kampung, dari desa juga bisa loh seperti itu berprestasi, seperti itu. Doakan ya
0: teman-teman. Pastinya kita doakan yang terbaik ya Kak Asti ya, yang pertama membawa nama Belu di tingkat provinsi, semoga bisa juga membawa nama perbatasan, perbatasan negara dari timur ini, ya kan, bahwa walaupun kita di perbatasan, prestasi kita tidak terbatas.
1: Betul sekali.
0: Kayaknya itu saja obrolan kita sore ini teman Pro 2, semoga bisa menginspirasi kamu juga
1: sih. Untuk teman-teman semuanya saja ya, semangat, siapa saja bisa berprestasi, peluang itu selalu ada untuk siapapun, tinggal bagaimana kita meraihnya saja. Seperti itu. Semangat semuanya.
0: So teman Pro 2 ya, terima kasih buat kamu yang udah simak sore ceria Pro 2 FM Atambo. Kita pamit dulu, selamat sore, see you.
2: Bye-bye. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
4: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
3: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
4: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambo.
6: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, dan kamu masih mendengarkan Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Setelah Atambua tadi, kita beralih ke Pro 2 ND ya teman Pro 2. Ratri juga akan menghadirkan wawancara asik dan seru bersama Putri Pariwisata Indonesia 2026, yaitu Lucia Carmenita Rosalia Lamba, dan bersama dengan presenter Salsabil. Ya, langsung aja kita simak.
0: Balik lagi di Pro 2 FMND bareng Salsa sore hari ini. Dan saatnya kita di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 6 Nusantara teman Pro 2. Di sore hari ini sangat spesial karena kita sudah bareng bersama Putri Pariwisata Indonesia 2026, ada Lucia Carmenita Rosalia Lamba teman Pro 2. Biar jangan lama-lama, biar kita juga bisa langsung mendengarkan suara Putri Pariwisata, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Carmen.
7: Halo, selamat siang.
0: Oke, bagaimana kabarnya? Aduh, kayaknya suaranya lagi sedikit serak-serak nih. Kayaknya hektik di akhir-akhir ini nih, Carmen.
7: Puji Tuhan, baik. Cuman iya, emang suaranya lagi serak. Soalnya, I put a lot of effort on my quarantine time. Jadi, energiku cukup terkuras di sana, jadi efeknya suaraku masih belum 100% pulih saat ini, tapi masih oke kok, baik semuanya.
8: Oke, I see. Get well soon ya buat Carmen. Tapi sebelum kita ngobrol nih Carmen, ini Salsa mau mengucapkan congratulations buat sesuatu yang luar biasa yang kamu sudah bawa dari ND, bawa dari Nusa Tenggara Timur sampai ke kancah nasional. Congratulations buat Putri Pariwisata Indonesia 2026.
7: Thank you.
8: Oke, Carmen, ini kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan kamu saat kemarin akhirnya kamu berhasil ya mendapatkan gelar Putri Pariwisata Indonesia 2026 ini?
7: Perasaannya mixed feeling when I know that I win that competition. Ada rasa bangga, rasa haru, dan paling terasa adalah rasa syukur karena unexpected sekali bisa sampai juara satu. Tapi sangat-sangat bersyukur karena dikasih kesempatan yang begitu besar. But the journey is not end on that crown karena masih ada tugas tentang menjawab selama satu tahun ke depan. So ada perasaan deg-deg-degnya juga karena I don't know what's coming next. Tapi aku berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tanggung jawab ini selama satu tahun ke depan.
8: Oke, berarti memang unexpected tapi ekspektasinya luar biasa nih untuk Carmen dan Indonesia sendiri. Oke, Carmen, ini kalau boleh tahu untuk persiapannya seperti apa? Apakah memang kemarin berlanjut? Oh iya, for your information, teman Pradua, Carmen ini juga sebelumnya menjadi winner ke OVIND 2025. Apakah itu menjadi tahap dari persiapan untuk mempersiapkan kemarin pada saat di Putri Pariwisata Indonesia 2026? Ataukah seperti apa, Carmen? Mungkin bisa diceritakan sedikit persiapannya. Kemudian, adakah latihan-latihan? Adakah beberapa item-item yang harus dipersiapkan untuk di ajang kemarin, Carmen?
7: Oke, kalau soal persiapan, sebenarnya aku mau awali perjalanan Putri Pariwisata itu dari startnya dari Kofain Memuri tahun 2022 kemarin. Karena aku puji Tuhan dikasih kepercayaan sebagai pemenang dari daerah, mempercayakan aku untuk lanjut ke tingkat nasional. Jadi aku apply ke tingkat nasional dan awalnya aku itu daftar buat pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Tapi dari yayasan, karena ajangnya itu ada di yayasan yang sama, dipindahkan ke Putri Pariwisata Indonesia. Terkait persiapan, sebenarnya kalau untuk di Putri Pariwisatanya sendiri, aku banyak persiapan di latihan catwalk, public speaking, kalau misalnya soal academic things yang lebih kepada material knowledge-nya itu aku ambil semuanya dari pengalaman pribadiku sendiri selama aku tinggal di ND dari kecil sampai aku besar. Jadi sebenarnya I put lebih banyak effort itu di latihan catwalk-nya. Karena kalau misalnya persiapan soal pengetahuan budaya dan juga pariwisata, semuanya itu memang udah aku alami dari kecil. Dan juga I'm a founder of a young community in ND that called Titik Nadi. Jadi semua yang aku bawa saat di nasional itu based on my real experience as a community founder dan juga sebagai anak ND. So yeah, mungkin itu ya persiapannya. Semoga bisa dipilih.
8: Iya, berarti memang semua persiapannya ya based on your experience ya, Carmen. Jadi memang kalaupun latihan yang mungkin agak effort tadi di catwalk and then mungkin beberapa latihan-latihan kemarin memang itu sudah bagaimana ketika kamu sudah pernah lakukan atau mungkin kamu terjun langsung ya untuk bersama-sama begitu dengan teman-teman dari beberapa komunitas tadi. Oke, ini sebagai perwakilan dari NTT mungkin ada tanggung jawab yang cukup besar ya untuk Carmen, apalagi sekarang sudah menambah tanggung jawab sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Nih, kalau boleh tahu apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia, apalagi untuk NTT, mungkin untuk ND sendiri nih, Carmen, ke depan, selama satu tahun ke depan?
7: Kalau tugas tanggung jawabku dan juga advokasi ya untuk selama satu tahun ke depan, sebenarnya karena aku udah membentuk komunitas di ND, tentunya aku ingin melanjutkan apa yang sudah aku mulai, yaitu tetap melanjutkan komunitasku, yaitu Titik Nadi, dan juga advokasiku kemarin, yaitu Cerita. Dan aku pengen implementasinya secara langsung, baik di komunitas maupun kolaborasiku bersama dengan NGO dan juga komunitas lain di Indonesia. Dan tugas tanggung jawabku sendiri sebagai Putri Pariwisata Indonesia, aku juga bakal balik lagi ke Jakarta karena aku harus menjalankan tugasan kewajibanku sebagai Putri Pariwisata Indonesia, karena sekarang fokusnya

0: Terlihat di beberapa media sosial, bahwasannya Carmen sendiri turun langsung ke beberapa desa yang terkena dampak gempa yang terjadi di Flores 15 Agustus kemarin. Apakah itu juga bagian dari rangkaian kegiatan atau event yang Carmen sendiri rencanakan, atau seperti apa, Carmen?
1: Benar, kemarin saya sempat turun langsung ke lokasi untuk memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa Flores. Dan sebenarnya itu merupakan salah satu visi-misi saya juga sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Karena saya anaknya cukup dekat sebenarnya dengan people and culture. Jadi emang fokus utamaku yang aku percaya adalah di pariwisata itu kita bukan hanya menikmati soal keindahan alam, tetapi kita juga menghargai budaya dan juga people yang ada di dalamnya. Karena kalau kita bicara soal sustainable tourism, it's not only about the beautiful destinations, but also about the people and the culture that live in that destination. Jadi kalau kita mau tourismnya tetap sustainable, kita harus pastikan dulu resilience yang ada di daerah tersebut. Apakah masyarakatnya baik-baik saja? Apakah budayanya tetap hidup dengan baik di zaman sekarang? So I want to make sure that the people living better in that place. Jadi aku turun langsung ke lapangan dan memberikan sedikit bantuan, karena that's a part of my advocacy and also part of sustainable tourism.
0: Oke, I see. Berarti memang Carmen sendiri turun langsung kemudian melihat yang terjadi, dan mungkin ini juga bagian dari salah satu cara Carmen mendekatkan diri ya kepada masyarakat, yang mana tadi Carmen sempat mention kalau memang Carmen sangat dekat dengan yang namanya people and culture. Dan kalau kita balik lagi ke kompetisi kemarin, Carmen, Salsa mau tahu nih bagaimana support yang Carmen sendiri dapat, baik itu mungkin dari orang tua, keluarga, baik itu dari pihak pemerintah Kabupaten Ende, dan ada mungkin yang beberapa sempat yang sangat-sangat mensupport Carmen untuk sampai di tahap yang kemarin.
1: Kalau support system sebenarnya puji Tuhan aku dapat dukungan penuh dari keluargaku, terkhususnya dari orang tua dan adik-adikku, karena actually there's a lot of struggle on my way to the national stage. Tapi aku bersyukur karena dari pemerintah, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Ibu Ketua Dekranasnya serta Ibu Wakil Ketua Dekranasnya memberikan bantuan yang sangat-sangat saya butuhkan, baik dalam hal material seperti keuangan dan lain-lain. Mereka sangat support, dan juga dari keluargaku, orang tuaku juga mendukung penuh. Even though dalam perjalanan aku merasa kayak I think I should stop on this way, tapi keluargaku selalu support dan meyakinkan kalau no, you keep going on this, karena mereka tahu mimpiku, mereka tahu juga tujuan dan juga passionku. Jadi aku mendapatkan full support dari keluargaku. Dan kalau bicara soal orang yang paling berdampak besar yang selalu support aku, sebenarnya yang nomor satu adalah tuanku, dan yang kedua adalah orang tuaku sendiri.
0: Oke, berarti memang cukup support, dapat support yang luar biasa ya, Carmen. Ini dari Ende sendiri pasti yang dukungannya luar biasa untuk Carmen sendiri hingga ke ajang nasional kemarin. Tapi tadi menarik, Carmen sempat singgung sedikit dan mention kalau misalnya adalah struggle-struggle yang mungkin Carmen alami sendiri dalam mungkin dalam tahap proses persiapan sampai ke tahap kemarin ya di ajang nasional. Itu seperti apa nih struggle-strugglenya? Mungkin bisa diceritakan sedikit, di spill ke teman Pradua di sore hari ini.
1: Oke, kalau misalnya struggle dalam prosesnya itu, sebenarnya I can't lie, kalau misalnya money is the key, karena kalau ikut ajang pageant, we need support in money. Jadi aku cukup struggle dalam hal itu karena cukup besar biaya yang aku butuhkan untuk national stage. Dan hal itu buat aku kayak merasa, I think kayaknya aku gak bisa lanjutin perjalanan ini. Tapi puji Tuhannya aku dikirim banyak orang baik di sekitarku, mulai dari pemerintah, dari teman-teman, dari keluarga yang membantuku dalam hal itu. Dan juga struggle lain sebenarnya berasal dari diri sendiri, yaitu feeling that insecurity, karena waktu itu aku selalu membayangkan bahwa

0: Teman-teman pastinya di seluruh Indonesia itu banyak teman-teman yang cantik, teman-teman yang pintar. So, aku udah overthinking duluan kalau misalnya aku nggak bisa nih bersaing sama teman-teman dari provinsi lain. Tapi, when I feel that insecurity, I remember why I start. Jadi aku selalu ingat alasan kenapa aku mulai, dan hal itu yang buat aku keep going, keep working on that thing, dan akhirnya hal itu bisa mengantarkan aku menjadi juara dalam ajang Putri Pariwisata Indonesia tahun 2026 ini.
1: Oke, berarti memang banyak struggle, tapi mungkin Carmen sendiri bisa handle everything untuk sampai ke tahap itu. Dan Carmen, ini saat ini kamu sudah, kalau bisa dibilang, sudah menanggung tanggung jawab yang baru ya, sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Apa rencana kamu ke depan untuk pariwisata Indonesia sendiri selama kamu menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026?
0: Oke, rencana dan cita-citaku adalah selama masa jabatanku ini, I actually wanna explore more about the people and the culture in Indonesia, karena emang aku anaknya sangat-sangat suka dan sangat cinta kan budaya dan juga bagaimana cara masyarakat hidup di setiap daerah. Karena I believe in every destination in Indonesia pasti punya tempat-tempat yang indah. Tapi hal yang membuat kita itu bangsa yang beragam adalah budaya dan juga cara masyarakatnya hidup. Dan hal itu yang buat aku sangat interested dan juga merasa ingin eksplor lebih jauh lagi tentang people and culture in Indonesia. So I wish I get the opportunity to explore Indonesia, bukan hanya untuk melihat keindahan alam, but also the people and the culture. Because I really want to experience that thing, that feeling about how the people live in this era, tapi tetap mempertahankan kekasan dan juga kentalan culture yang ada di dalamnya.
1: Oke, berarti memang benar-benar tujuan dari Carmen sendiri ini karena memang suka atau sangat dekat dengan people and culture, berarti tidak jauh ya ruang lingkupnya dari apa yang sudah Carmen sebutkan tadi. Ini kita sudah di penghujung acara, Carmen, di Salah Ceria Berjaringan. Mungkin ada pesan yang Carmen ingin sampaikan kepada anak muda yang ada di Indonesia, khususnya anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur dan ND, biar punya kepercayaan seperti Carmen. Mungkin khususnya para wanita kali ya, yang sampai hari ini masih kayak feel insecurity, terus kayak masih rasa malu kalau misalnya untuk tampil di sebuah event atau acara. Seperti apa, Carmen, motivasinya?
0: Oke, pesan saya buat teman-teman anak muda, khususnya perempuan, adalah don't be afraid. Karena if you have a dream in your heart and some courage maybe, you should keep working on that. Jadi tetap keep going on what you've ever dreamed of, even though kamu merasa insecure, karena don't worry about that insecurity feelings, karena everyone, every human dealing with insecurity, karena hal itu yang membuat kita menjadi manusia. So, jangan pernah takut dan jangan pernah merasa insecurity itu adalah batas yang gak bisa kita lewati, karena as long as we have a dream in our heart and the courage in our mind, keep working on what we ever dream of. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kita ini terlalu kecil untuk bersaing dengan teman-teman dari provinsi lain, karena anak daerah juga punya kemampuan yang sama, punya kapasitas yang sama untuk bisa bersaing dan bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. So, whatever you've ever dream of di dalam diri kalian, keep working on that. Jangan pernah menyerah. Mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan buat teman-teman.
1: Oke, thank you so much, Carmen, buat ngobrol seru di sore hari ini, insight-nya dan pengalaman-pengalaman yang mungkin Carmen bisa menjadikan itu semua motivasi untuk anak muda yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota ND, teman Pradua.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Okay, what about?
5: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
6: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
5: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
6: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
7: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
8: Teman terbaik kamu.
9: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
10: Dan kita sudah di akhir kebersamaan dalam Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Dan sudah siap tentunya ada Aji Hasbi dari Prodo Kupang yang akan menemani kamu dengan bintang tamunya Aji Bayu Ramadan sebagai lulusan terbaik IPDN 2026. Sekaligus juga Ratriana Dewi untuk undur voice dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 minggu depan. Dan selalu pantau Sore Ceria Korwil Nusantara 6 setiap Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah dari Pro 2 ND, Pro 2 Atambua, dan Pro 2 Kupang. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
11: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, barengan sama Aji, dan sudah hadir narasumber kita, teman Pro 2 pastinya, yang sudah siap juga untuk membagikan cerita, terus juga apa sih ya, bisa bikin kamu akhirnya termotivasi ataupun terinspirasi gitu untuk do the same thing gitu, teman Pro 2. Langsung saja Aji sapa ke Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN tahun 2026. Kita akan bahas soal cerita di balik lulusan terbaik IPDN 2026. Karmana kabar?
12: Alhamdulillah baik-baik kakak. Bagaimana kakak kabar?
11: Alhamdulillah baik juga. Nah kak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut lebih jauh.
12: Oke, terima kasih. Pertama-tama Beta ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada Beta di sini untuk sedikit bercerita tentang long short story dari awal hingga akhir, khususnya tentang perjalanan selaku lulusan terbaik IPDN tahun 2006. Oke, buat saudara semua, perkenalkan Beta pun nama Aji Bayu Ramadan. Biasa kalau disapa Aji atau Bayu. Biasa kalau di kampus orang panggil Aji, tapi kalau pulang soe semua orang kenal dengan Bayu. Nah Beta sekarang statusnya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Oke, kalau keadaan sendiri alhamdulillah baik, meskipun cuaca cukup panas di sini karena mulai masuk musim panas ya kakak. Jadi memang membawa sedikit penyakit, tapi alhamdulillah kita harus tetap fit dan juga kita harus tetap menjaga kebugaran supaya kita bisa terus melanjutkan hidup dengan baik.
11: Oke, okay. By the way nih, Kak Aji kita punya nama yang sama nih ternyata ya, sama-sama Aji.
12: Iya nih.
11: Tapi satunya sama-sama Aji Bayu. Ya? Iya, benar sekali. Okay. Alright. Gitu kan, sebelum dikenal sebagai lulusan terbaik IPDN tahun 2026, sebenarnya tuh sosok Kak Bayu sebelumnya itu seperti apa?
12: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman mau lihat Beta dulu, khususnya pada waktu SMA, ya Beta sebenarnya anak yang biasa-biasa saja. Beta juga lahir dari latar belakang keluarga yang normally biasa-biasa saja. Dimana ayah saya itu bekerja sebagai seorang kuli bangunan, dan juga ibu saya adalah ibu rumah tangga. Beta SMA di SOE, di SMA Negeri 1 SOE, dan tamat itu tahun 2021. Nah, selama Beta SMA sih memang banyak berkecimpung di dunia organisasi maupun akademik ya. Pada umumnya anak SMA, Beta rasa Beta sonde terlalu yang babuat-babuat wow, karena Beta pikir selama jalan SMA Beta lebih banyak mengenal diri sendiri. Dan mungkin teman-teman semua juga agak sedikit kaget karena ternyata Beta SMA anak yang cukup nakal, kakak. Jadi kalau di SOE, ya kalau di guru-guru ya, itu ada dua stigma tuh. Ada ada perspektif baik, ada juga stigma yang buruk. Kenapa demikian? Karena memang selama SMA tuh Beta yang jagonya satu. Kalau di sekolah tuh kakak sering terlambat, ya biasa anak sekolah agak nakal-nakal sedikit. Juga kadang kalau di sekolah sering lompat pagar, terus kadang bolos juga. Tapi selama Beta melakukan kenakalan tersebut, itu memang ada sebuah prinsip yang Beta pegang, yaitu meskipun kata mau nakal sampai kapanpun, it's okay namanya kata anak muda, kata laki-laki, tapi masalah akademik itu sudah boleh kata nakal-nakal kan. Jadi kalau SMA yang menariknya dan Beta rasa aneh juga kalau bisa, saya tahu kenapa Beta akademik tetap terjaga alhamdulillah. Jadi meskipun katong terlambat segala macam, tapi kalau pas sudah mulai belajar dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa mempertahankan. Makanya selama SMA, karena kita juga orang tua kurang mampu, alhamdulillahnya Beta sudah pernah bayar uang SPP sekolah, kakak.
3: Arik ya kak, kalau tadi IPDN itu bukan cita-cita. Nah dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu sekolah, itu cita-citanya sebenarnya mau jadi apa?
12: Jadi kalau mau ngomong cita-cita kakak, sebenarnya saya dari kecil itu kepinginnya aneh-aneh kakak. Cuman paling banyak SD itu kepingin jadi presiden.
3: Presiden.
12: Memang agak aneh. Tapi dulu pernah juga, pokoknya musiman begitu kakak. Kita main bola, kepingin jadi pemain bola. Main ini, main itu ya. Intinya ya, soalnya ada bisa Beta dibilang cita-cita kan, anak-anak biasa kan cita-cita, bapak Beta mau jadi ini ya, sudah kata usahakan. Orang tua juga bingung kalau orang tua, karena musiman. Tapi lebih lamanya itu satu presiden, terus duanya dulu kepingin jadi polisi juga sempat kepikiran. Ya tapi pada akhirnya Beta berpikir kayaknya kalau dari bagian fisik-fisik nih Beta kurang deh. Meskipun Beta juga sering olahraga, tapi merasa kayaknya bukan opportunity yang bagus untuk Beta ke depan berkarir di dunia yang membutuhkan kinerja fisik. Oleh karena itu ya akhirnya katong pilih-pilih yang ya begini saja kak, kayak backstage, yang office saja.
3: Kayaknya tadi kak, presiden tuh boleh dicoba tuh kak.
12: Amin kakak, siapa tahu bisa jadi orang NTT pertama ya.
3: Yang di jadi istana, tuh. Iya benar sekali. Itu kira-kira tahun berapa ya kak? Apakah Beta sudah ada anak atau belum? Just next ya Kak Bayu. Mungkin prosesnya itu seperti apa kan?
12: Okay, to be honest, itu memang dari awal itu strateginya kuat sekali. Kalau dari pendaftarannya dulu ya, dari pendaftarannya dulu, itu di IPDN itu kami sekarang sudah membuka portal secara resmi, secara online. Jadi kalau zaman-zaman dulu kita susah dapat informasi kakak soal IPDN, karena dulu itu cuman private. Artinya kita cuma tahu informasi IPDN ini cuma dari beberapa orang saja yang memang juga berkiprah dunia pemerintah. Itu zaman dulu sekali. Tapi ketika sudah ada modernisasi, sudah ada online, dari akhirnya media-media itu mulai membumingkan IPDN. Nah saya sendiri tahunya juga deep research-nya itu juga berdasarkan by online. Jadi Beta juga daftar sendiri di akun SSCSN, itu punya BKN. Nah di situ ketong mulai ikuti pendaftaran biasa ya, sudah ketong administrasi. Dan juga yang menarik dari yang awal administrasi itu, IPDN itu adalah menurut Beta paling mudah untuk mendaftar, karena persyaratannya itu sangat-sangat gampang ya, cuman akte, terus KKK, terus ketong KTP sama surat tanda kelulusan atau ijazah. Karena Beta dulu pernah daftar tentara kakak, itu berkas satu tumpuk, pusing, harus fotokopi, terus harus ada legalisir, dan enaknya begitu kakak, Beta cuma foto, scan, upload, selesai. Nah waktu itu Beta bersyukur sekali, oh baik sudah, kita suka malas-pemalas begini jadi, nah tapi baik sudah, ini portal ini sangat memudahkan. Alhamdulillah kita daftar. Terus kita daftarnya, waktu itu kan daftarnya harus dari kabupaten, makanya Beta daftarnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setelah itu, secara administrasi, pengumuman tuh kakak, pengumuman di tahap kedua itu kan tuh mulai masuk persiapan untuk SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah di SKD ini, ketong harus berangkat ke Kupang, karena di NTT terpusatnya di kota Kupang, di BKD yang ada di dekat ini bundaran. Bundaran PU ya, oke bundaran PU. Nah di situ sudah akhirnya Beta insya Allah ikut tes, Mm-hmm. Orang tua juga temani. Nah, beta ikut tes SKD itu memang banyak sekali daftar. Zaman beta itu sekitar 9 ribuan. Wow. Pokoknya BKD itu tertumpuk dari manusia. Kalau kata lihat parkir motor itu ramai sekali. Sudah. Ya, namanya kita juga dari kampung tuh kakak pesimis ada pasti. Datang dari kampung, datang Pikupang juga kan. Namanya kata orang soya jarang-jarang Pikupang. Sekalinya Pikupang lihat, oh ramai sekali Kupang nih. Nah, sudah beta bismillah saja masuk ikut tes. Beta dapatnya di hari kedua. Nah, jadi di hari pertama tuh beta datang tuh kakak untuk ya sekedar screening, lihat bagaimana keadaan kompetitor-kompetitor yang lain. Dan memang sengit. Kita lihat di situ memang sengit, banyak orang memang serius. Jadi itulah membuat terpacu lagi. Jadi biasanya orang kan kalau su hamin satu hamin dua tuh harusnya rest ya kakak, rest biar otak tuh fresh. Bukan beta karena akhirnya terstruggling begitu, akhirnya beta pulang lebih belajar lagi segala macam. Jadi pernah overwork juga. Beta pikir itu untuk mempersiapkan ini semua, tapi ya sudahlah, hari kedua beta tes, minta doa restu di orang tua, bersaudara semua keluarga, kita akhirnya tes. Dan alhamdulillahnya di sesi itu beta masuk di peringkat satu sesi itu dengan nilai 440. Zaman itu alhamdulillah sudah tinggi kakak zaman itu. Itu skornya lumayan. Jadi skor itu orang tua bangga. Dan pas peringkat SKD menyeluruh pun beta masih masuk top 4 atau 5 besar, beta lupa SKD untuk pendaftaran IPDN waktu itu. Jadi kami ya cukup bangga lah, orang tua di kampung yang akhirnya oh guys sudah, anak ini mungkin punya potensi. Terus sudah beta lanjut, katong ada jeda tuh kakak, katong masuk lagi di tes kesehatan 1. Nah itu katong di Bidokes Polri, jadi katong di Polda. Dah, beta pipi juga ikut segala macam rangkaian dia. Alhamdulillah. Nah kalau di sini yang bahaya kakak, ini beta jujur saja, mungkin adik-adik semua juga yang lagi dengar ini live, lebih baik untuk adik-adik kalau mau tes kesehatan mempersiapkannya dengan baik, karena beta adalah contoh orang yang tidak baik mempersiapkannya.
3: Kenapa
12: demikian? Karena beta sendiri pernah cek-cek dulu kakak di Kupang, kan barang ini kan dia pengecekannya di Kupang. Nah katong di Soya ini kan son tahu, jadi beta cuma modal fisik yang terjadi saat itu. Ketika beta nyampe kawan kiri kan, ternyata oh ini su persiapkan memang dari jauh-jauh, kayak ada kekurangan ini dong su tahu, dong su mulai memperbaiki. Jadi memang ada waktu recovery yang jedanya itu bisa membuat katong evaluasi. Nah bedanya itulah, makanya katong akses informasi itu masih sangat kurang ya kakak. Ya beta son disalahkan, memang itu mungkin di saat itu beta juga kurang inisiatif untuk mencari tahu. Ya sudah akhirnya alhamdulillah beta masih lolos, cuman beta nilai di ambang batas waktu itu kakak. Sangat kecil, tapi alhamdulillah Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu itu beta ingat sekali, beta pernah ini kena panggil 3 orang terakhir kak. Jadi itu katong sudah deg-degan tuh, karena dari SKD itu lulusnya cuma, mohon maaf, mungkin 900-600 orang, diambil cuma 200-an kakak. Jadi memang ada sekitar 400-500 orang yang gagal, dan itu banyak sekali. Dan sudah akhir-akhir, beta nama belum terpanggil nih, beta su, aduh, istighfar, aduh, alhamdulillah ternyata di akhir-akhir, entah 3 atau 2 orang terakhir terbaik, ya itulah, kita menama situ, alhamdulillah. Oke, dari situ, kita satu selesai, kita mempersiapkan diri untuk tes psikologi. Psikologi, semua jalan yang baik, nilai juga alhamdulillah masih terpantau tinggi, masih 10 besar juga. Setelah itu kami tes kesehatan 2, itu tes kesehatan tentang seluruh tentang organ dalam, baik jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih aman. Dan juga ada tes selanjutnya itu persiapan untuk tes pantukir. Nah, di pantukir ini yang biasanya orang tahu yang samapta, yang ada yang ketong lari, terus ketong pull up, sit up, ya dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus, dan juga pas malam pengumuman pun alhamdulillah kita rezeki, kita alhamdulillah terpilih menjadi capra. Waktu itu calon praja angkatan 33, dan waktu itu dari BKD NTT, BKD Prof NTT langsung menargetkan untuk ketong segera berangkat ke Jatinangor untuk mengempuh pendidikan. Ya kurang waktu cuma 2 minggu, jadi pengumuman dengan hari, mohon maaf 1 minggu. Itu kata sudah persiapan tuh, mulai Pikupang, ketong berbarang semua persiapan administrasi untuk ketong langsung pendidikan di Jatinangor. Jadi itu kakak kurang lebih dia punya proses tahapan seleksi dari awal sekali sampai kita masuk ke Jatinangor.
3: Predikat lulusan terbaik ini kan sudah diraih nih kak. Setelah ini apakah ada target atau mimpi yang mimpi terbesar yang ingin dikejar juga?
12: Nice question. Jujur ketika beta tamat kakak katong langsung diberikan pengumuman penempatan. Dan memang di situ baik oleh negara langsung memberikan beta kesempatan untuk bekerja di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kenapa sih Sonde NTT? Ya karena pada waktu itu memang aturan dari negara, karena penempatan ini katong sudah bisa yang handle. Kami ini pure dari Kementerian Dalam Negeri yang handle. Mungkin ada beberapa pertimbangan dan mungkin ada prioritas terlebih dahulu untuk membangun. Tapi kalau untuk masa depan tentang NTT, beta mau sampai dimanapun beta tetap pan NTT dan beta bangga. Makanya pas kakak undang begini, beta sudah tolak. Beta langsung buat, beta bilang beta punya bos, beta bilang bos izin ini ada begini. Karena beta rasa ketika itu sudah mulai NTT, beta pasti akan mau. Karena kemarin-kemarin kakak ada juga yang undang tapi belum kurang berkenan karena memang sekarang posisinya lagi kerja dan juga sibuk. Nah demikian makanya beta sangat bangga dari RRI Pro Kupang ya kakak bisa ada kasih kesempatan begini, beta sangat senang untuk sharing. Nah selebihnya tentang impian ke depan ya beta selayaknya anak muda, beta masih umur masih muda sekali kakak. Mungkin kakak mungkin kakak sih lebih tua daripada beta. Beta umur kapan? Sekarang masih 22 tahun kakak.
3: 22
12: baru
3: tahun.
12: Anak kemarin.
3: Wow. kita beda 2 tahun.
12: Oh iya. Nah jadi selagi anak muda ya kakak, pasti beta kepingin sekolah lagi. Beta mau ambil major di internasional. Ya kakak doakan, kita semua doakan supaya beta segera bisa dapat kesempatan untuk lanjutkan studi. Dan juga harapan paling jauh adalah semoga ketika beta sudah merantau dan beta kerja sekarang masih merantau, ada poin di mana beta bisa pulang NTT dan juga mentransfer segala macam ilmu dan juga komparasi ketika beta sudah hidup di dunia internasional maupun nasional. Itu bisa sedikit banyaknya itu membuat NTT lebih bagus lagi. Sekarang sudah bagus, tapi kita berharap mungkin ke depan lagi NTT itu bisa bersaing. Jadi kalau katong bilang Jakarta kota global, katong sesekali bisa flexing tuh. NTT provinsi global gitu, kancanya internasional.
3: Kak mungkin boleh nih, seberapa besar keinginan Kak Bayu untuk nantinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal pastinya di Nusa Tenggara Timur?
12: Kalau ada pokoknya tanpa batas lah kakak pastinya. Karena bagaimanapun, mau bagaimanapun keadaannya, NTT beta tempat lahir, beta besar di sana, dan pastinya beta masih sangat berbebas hati ketika beta lihat sudah maju sekali di daerah Jawa sini. Beta mau NTT juga bisa begini. Tetapi kan memang itu kita tidak hanya bisa modal dia punya courage saja, kita tidak bisa modal berani saja. Memang kita butuh segala macam kalkulasi dan juga koordinasi yang bagus. Makanya kakak, kualitas yang besar, limitless. Karena pada dasarnya beta sangat-sangat ingin NTT lebih bagus lagi. Dan by the time, by doing juga, ketika katong sudah pelajar halal ini, beta insya Allah kalau memang bisa, kalau orang mau kasih mutasi beta kembali ke NTT, setidaknya beta sudah punya privilege kakak, atau sudah punya peran di situ. Artinya beta sudah bisa memberikan sesuatu dan juga punya kewenangan atas itu yang beta maksud. Ketika beta sudah mungkin itu, ya kita mungkin bisa di situ tuh kakak memberikan perubahan. Karena perubahan itu kakak, dia tidak bisa langsung dari bawah. Terkadang dia itu harus menyamar untuk bisa masuk ke memegang sebuah tanggung jawab dulu, baru kita bisa memberikan visi yang bagus. Dan juga untuk semua masyarakat NTT, semoga kita katong semua juga bisa berpikir lebih maju lagi terhadap sesuatu perubahan ataupun kenyamanan daerah kita. Ada baiknya supaya ketong kalau ke depan ketemu anak cucu semua hidup di NTT, itu bisa lebih baik daripada ketemu hidup. Begitu kakak.
3: Oke kak, mungkin yang terakhir pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengar dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir juga mungkin arti sukses sebenarnya untuk kak Aji Bayu Ramadan. Silahkan kak.
12: Untuk teman-teman semua yang sedang menerapkan RRI Pro Kupang,
3: Pro 2 Kupang,
12: teman-teman harus semangat. Harus, namanya kita masih muda, harus. Kalau kita juga sudah berumur tetap harus semangat. Kita harus menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Itu juga linear dengan definisi sukses saya. Di mana definisi sukses saya itu sudah bukan tentang materi, bukan tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi definisi sukses bagi saya adalah ketika keadaan itu kita bisa bahagia dengan melihat orang lain itu bahagia, begitu kan? Jadi untuk teman-teman semua, apapun yang menjadi impian teman-teman, apapun yang sekarang menjadi niat dan juga menjadi doa teman-teman, harus teman-teman gapai, pastikan, jangan minder, tidak pernah rasa takut bahwasannya kita NTT itu tertinggal. Saya mau kasih yakin dan juga mungkin saya menjadi bukti kecil bahwasannya katong orang NTT itu bisa kok. Bisa katong bersaing dengan orang Jawa itu bisa. Katong bisa ini katong bisa. Yang penting katong punya niat dan waktu meskipun katong juga punya segala macam keterbatasan. Beta yakin kalau katong sungguh-sungguh, katong berdoa ya kan. Kalau di Islam katong nawaitunya kuat. Kalau di Kristen katong ora et labora kuat.
4: beta yakin semua hal yang kita lakukan itu Tuhan pasti aminkan. Begitu kakak.
13: Oke, terima kasih banyak Kak Bayu yang sudah membagikan banyak sekali hal untuk kita ya teman Pro 2. Kamu bisa mengambilnya sebagai motivasi dan juga inspirasi kamu untuk kedepannya.
9: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
8: Teman,
9: sampai jumpa
8: terbaik
9: minggu
8: kamu. Teman, terbaik kamu.
9: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria Berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria bikin sore kamu makin berwarna.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Mah, Pandit mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Mah, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.
5: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini warna-warni karena udah di jam 5:30 sore.
0: Oh, yeah.
1: Ya. Kayaknya orang-orang udah pada lihat sunset semuanya ya.
0: Yuk OTW.
1: Iya nih, apa kabar kamu Ratri?
0: Alhamdulillah baik, walaupun tadi ya. Sedikit gimana gitu.
1: Gimana apanya? Boleh dong diceritakan dulu ini gimana apanya nih?
0: Ya salah.
1: Great ya.
0: Begitulah pokoknya.
1: Begitulah. Yang pasti kita berdua juga masih akan terus menemani teman Pro 2 dan nanti sampai malam sama siapa?
0: Ada Keke Yunda.
1: Oh, Ajo Henda yang udah siap warawiri juga. Selamat sore ya, pokoknya buat semua teman Pro 2. Ini berangin ya di luar.
0: Iya.
1: Kalau dilihat
0: ya, dari pagi deh kalau nggak salah tuh.
1: Dari pagi. Tapi matahari siang nggak main-main ya.
0: Panas.
1: Tadi tuh aku cuci pakaian jam 8 ya, udah aku keringin. Jadi mau kesini tuh jam 10-an udah kering
0: udah
1: banget.
0: Itu kolaborasi antara angin dan juga matahari.
1: Betul.
0: Nah, ini kang-kang laundry pada ini ya, cepet ya, bisa ekspres ya.
1: Oh iya betul ya.

0: enaknya makan donat kali ya, donat Dewan.
1: Oh iya, jam segini udah habis.
0: Sedih banget, jam-jam segini udah habis. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2. Setelah ini kita berdua balik lagi, kita berdua bakal spill apa yang lagi terjadi saat ini ya.
1: Apa sih ada apa aja?
0: Banyak ya, banyak hal ya.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Gimana masaknya? Aduh, selamat sore teman Pro 2. Ya udah, aku kan ala-ala Raisa aja ya, kayak gini aja ya. Teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya? Ini berharap di Kamis manis ini kamu juga masih terlihat manis banget ya. Aduh, walaupun kayaknya dari pagi, siang sampai di menjelang malam ini banyak hal yang harus dikerjakan. Ratri, gimana kabar kamu?
1: So far so-so.
0: So far so-soan ya. Tapi ya, kamu ini masih Raisa. Ini masih shining, shimmering, splendid.
1: Masya Allah, terima kasih. Padahal ini udah kayak udah tinggal 5 watt doang ini.
0: Ya. Kamu udah mau tumbang ya? Kamu gak nanya kabar aku.
1: Oh, gimana kabarnya Kakak Yunda? Kayaknya abis dari mana-mana gitu ya.
0: Dadah Ibunda. Ya banyak iklan ya. Banyak iklan ya di sini ya.
1: Hari ini
0: ya.
1: Sangat-sangat centil.
0: Iya, aku tuh emang mau tadinya datang mau ala-ala ini.
1: Apa?
0: Make up Nike lah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi gak sempat.
1: Karena?
0: Jadi ini aja.
1: Abis ini ya.
0: Ya, Ratri bayangkan sendiri aku make up Nike lah dari belo sampai di tombelo 8 tuh kayak gimana.
1: Tuh udah cepet.
0: Iya, jadi dari atas tuh kan stikernya udah full ya. Tapi makin ke sini tuh
1: abis.
0: Ya, sini abis. Ya karena murah. Oke.
1: Stiker yang dijual di sekolahan.
0: Iya, rencana aku tuh kayak gitu. Tapi aku kan Nike lah banget ya. Ya, jadi pastinya untuk kamu teman Pro 2 kalau ikut tren tuh sebenarnya jadi hal yang mengasyikkan juga sih. Tapi tren yang positif-positif aja ya. Yes. Kayak make up Nike lah tuh kan menambah ini, mengeksplor kemampuan make up kita. Iya. Yeah.
1: Kelihatan kalau kita bikin kayak gitu tuh berantakan.
0: Iya, kalau aku tuh kan kelihatan berantakannya aja ya. Dan selamat sore saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial teman Pro 2. Akan Yunda temani dan juga Ratri ya sampai di jam 7 malam nanti. Tapi kalau Yunda nanti lanjut sampai dijaga malam ya.
1: Temenin kamu sampai tengah malam nanti ya.
0: Dengan lagu-lagu yang enak dan pastinya informasi terupdate untuk teman Pro 2. Kita juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat salam-salam, request lagu, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Langsung aja di mention di medsos kita teman Pro 2 ya. Jangan lupa
1: aku
0: yes, dan pastinya kamu juga bisa gabung di kolom chat RRI Digital ya. Ih, kemarin kan baru selesai bintang radio kan.
1: Iya, itu suaranya bagus.
0: Aduh, suaranya bagus. Aku tuh kayak ini jiwa diva aku tuh meronta-ronta.
1: Oh gitu, kenapa gak ini sih daftar?
0: Aku takut menang aja. Iya, aku tuh takut.
2: Iya.
0: Ibu, ibu kan tadi udah mau pulang ya, Ibu? Iya, karena kemarin tuh aku lihat yang ikut nih masih daun-daun muda kan. Aku kan ini daun
1: darah-darah muda, ini darah-darah
0: pakan,
1: apa?
0: Pakan ternak kalau. Iya. Tapi itu aku takut menang aja, Cek.
1: Menangis.
0: Kalian tuh bisa aja ya. Kita dengerin satu lagu dulu deh.
1: Iya, ini Ratri udah siapin satu lagu. Bye bye Kakak.
0: Bye bye.
1: Ada dari Katsai dengan ini Hoti.
0: Spesial untuk kamu teman Pre 2. Enjoy. My dad said she fit in.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.

0: Okay. Udah ya, udah denger ya. Sudah. Oke, okay. Nah teman pria dua, ini tadi Yunda sedikit baca-baca artikel, Cece. Tiba-tiba ada satu artikel yang agak aneh ngomong, tapi sebenarnya benar juga sih. Ini alasan kenapa kamar mandi hotel tuh tidak ada gayung.
1: Apalagi gayung lope-lope ya.
0: Gayung lope-lope gak ada, warna pink apalagi ya. Iya, tapi ini juga jadi pertanyaan kan. Walaupun sebenarnya tidak penting-penting.
1: Untuk apa? Juga. Gak ada ember juga.
0: Gak ada ember juga bahkan ya. Karena memang sebagian besar kamar mandi hotel tuh tidak menyediakan gayung. Untuk kamu sebagai pengunjung. Ternyata ada alasannya teman pria dua. Beberapa alasan tuh mulai dari desain kamar mandi yang memang tidak perlu gayung. Ya kali, udah shower bagus-bagus. Gayung lope-lope gitu
1: ya. Oh enggak, buat bathtub nih ya. Udah ditampung nih.
0: Tiba-tiba
1: pakai gayung.
0: Gayung lope-lope.
1: Iya.
0: Gak mungkin kan. Itu kan sesuai desainnya. Kayak gak cocok banget ya pakai gayung gitu. Terus ada juga karena standar keselamatan tamu, kebersihan sampai dengan upaya untuk menghemat penggunaan air.
1: Sebenarnya kalau pakai gayung tuh kita bisa menakar gitu
0: iya
1: ya.
0: Iya kan.
1: Sambil pakai ember gitu kan.
0: Apa karena mereka tahu bahwa kita di rumah tuh yang kayak wush.
1: Iya kali ya. Itu siapa tuh?
0: Itu siapa tuh ya. Kayaknya gak mungkin ya teman produk. Tapi sebenarnya sebagai gantinya hotel tuh akan menyediakan shower dan juga bidet sprayer yang menggunakan sistem air langsung dari saluran pipa. Jadi sebenarnya ketiadaan gayung ini bukan sekadar persoalan kebiasaan atau gaya kamar mandi modern. Tapi emang ya, kemarin tuh kan sempat Yunda dapat cerita dari keluarga aja. Mereka pergi ke Bali, terus sempat dapat kesempatan untuk nginep di hotel.
1: Kok gak ikut sih? Ya,
0: keluarga Akil. Keluarga Akil. Kalau Akil tuh nanti pakai duit sendiri kayaknya ya. Okay. Tapi mereka juga pakai duit sendiri sih, tapi harus nginep di hotel dan ya tahu sendiri orang-orang tua gitu kan dari sini kan udah berpikirnya sampai sana kalau masuk kamar mandi tuh ada gayung kan. Tiba-tiba tidak ada gayung.
1: Itu enggak sampai chat grup di keluarga kan
0: diajak
1: ya?
0: Diajak berkelahi anaknya karena tidak ada gayung guys, nggak mau mandi kalau nggak ada gayung.
1: Terus mandinya gimana?
0: Diajarin tombol-tombol itu terus harus diiniin nih biar airnya keluar jadi tidak usah pakai gayung.
1: Masih mau mandi.
0: Katanya biar kembali ke rumah sepupu. Ya kita mandi di rumah sepupu, gak bisa mandi di hotel. Kan agak aneh kalau kayak gitu ya. Tapi ini memang beberapa alasan yang sebenarnya dikasih tahu sama hotel. Kayak udah ada desain pemisahan area kering sama area basah. Ya kali kalau pakai gayung kita mau
1: basah semua.
0: Basah semua gitu. Standar keselamatan juga ternyata teman pre-2. Ini kalian pernah punya pengalaman-pengalaman unik tidak sih di hotel teman pre-2 selain dari mengetahui bahwa fakta tidak ada gayung,
1: tidak gayung.
0: Disediakan gayung. Kira-kira ada hal apa lagi yang menurut kalian tuh kayak jadi keunikan sendiri nginap di hotel teman pre-2? Kamu bisa langsung gabung aja karena kita masih akan membahas soal ini ya. Walaupun tidak penting tapi kayaknya agak
1: penting sih sebenarnya. Takutnya tiba-tiba ada hotel mana gitu ya. Ada gayung nih, gayung. Kita kan biasa ngambil ini ya.
0: Nah.
1: Kayak pas apa namanya? Sikat giginya gitu ya.
0: Bener.
1: Gue pernah ke ini nih gitu. Nah, ini kalau ada gayung nih masalahnya nih. Gayungnya dibawa pulang buat dipamerin ke semua orang kalau gue pernah nih di hotel ini.
0: Gayung dari hotel ini.
1: Biar terus, puas loh, tulisannya gede.
0: Nah, jangan sampai ada yang pergi ke hotel, ketemu gayung terus ah, hotel ini tidak sesuai dengan standar keselamatan. Ada gayung soalnya. Bisa kan? Iya. Ih, aneh-aneh ya, unik-unik ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan bahas soal ini. Dan mungkin ada keunikan lain yang menurut kalian tuh kayak jadi hal yang menarik untuk dibahas saat menginap di hotel teman pre-2. Atau kamu yang punya pengalaman lucu, bisa langsung sharing aja. Kali ini Yuna mau kasih nomor lagu yang enak banget ya. Dari Hara, koleksinya Hara dengan Celah Hati. Adakah namaku di hatimu?
1: Di hati sedih. Siapa?
0: Siapa ya? Kira-kira siapa ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu ya, ngomongin soal hotel. Yang kenapa sampai setiap hotel tuh tidak pernah ada disediakan gayung, apalagi gayung lope-lope ya. Standar keselamatan. Nah, kalau sama seperti yang tadi kita bilang, kalau misalkan ada hotel yang tiba-tiba nyediain gayung, tiba-tiba di protes sama pengunjungnya. Apaan sih kok hotel ada gayung?
1: Kalau aku sih enggak usah bilang ya, ini paling aku nanya gini, ini bisa dibawa pulang enggak?
0: Bisa dibawa pulang enggak? Ya, mungkin karena itu juga ya. Kenapa sampai banyak hotel tuh yang tidak menyediakan gayung gitu ya. Standar keselamatan juga teman Pro 2, karena berdasarkan panduan manajemen risiko kamar mandi oleh American Hotel and Lodging Educational Institute. Ush, panjang banget ya ternyata ya.
1: Disingkatnya
0: tuh Ahlei. Ahlei, benar nih Ahlei. Ahlei, tidak bohong saya ya, nanti dicapri aja, saya kasih linknya. Ahlei, insiden terpeleset dan jatuh, ini merupakan salah satu klaim liabilitas hukum terbesar bagi pengelola hotel. Jadi material lantai kamar mandi umumnya kan memakai ubin keramik ya, atau marmer gitu yang licin, dan kalau kena air tuh ya sangat bahaya kalau misalkan kita sampai terpeleset. Jadi mengeliminasi gayung dan bak penampung itu otomatis akan menghentikan terbentuknya genangan air di jalur lalu lintas utama tamu, sehingga resiko cedera fatal bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan diperhatikan sedetail itu.
1: Genangan kan, air ya.
0: Aku kan tiba-tiba merasa diperhatikan ya, kalau udah sampai kayak gini ya baca informasinya. Ternyata super hatian itu hotel
1: ini
0: sama kita.
1: Baca info aja bisa baper ya.
0: Bayangkan.
1: Gimana kalau dapat salam-salam dari kamu?
0: Itu lain beda ceritanya. Nah, kamu suka ya sambung-sambung kayak gitu ya, Kelvin ya. Tapi kalian tuh punya momen unik tidak saat menginap di hotel atau di penginapan gitu, Kelvin? Yang horor-horor mungkin? Oh, tidak ya.
1: Enggak mau ngomong ya.
0: Ya udah. Tapi kalau aku tuh ya nginap di hotel tuh baru 2 kali. Itu pun karena kegiatan. Tapi memang benar tidak ada gayung.
1: Iya, memang sepanjang.
0: Jadi itu hidup adalah hal yang kutanyakan duluan waktu sampai di kamar hotel.
1: Oh iya.
0: Yes. Karena kan enggak mungkin banget kan tiba-tiba ambil telepon itu terus
1: gayung
0: tiba-tiba
1: gimana ya? Bisa enggak sih request kayak minta gayung dong gitu. Ah, siapa tahu nih ya besok keluarganya Kak Yunda ke hotel lagi. Bisa tuh telepon resepsionisnya
0: bilang
1: minta gayung. Iya. Yeah.
0: Minta gayung sekarang. Yeah. Sesuai standar keselamatan. Aku lagi nyebar.
1: Kedengeran lagi.
0: Kedengeran lagi.
1: Iya.
0: Tidak, itu iklan ya, teman Predua ya. Tapi kalau Cece gimana? Pengalaman nginap di hotel?
1: So far sih oke-oke aja. Cuman aku pernah nginap salah satu hotel di sini tuh. Kamarnya tuh luas banget. Kayak lapangan bola.
0: Hah?
1: Iya.
0: Di hotel mana?
1: Ada hotel di bawah sana.
0: Salah satu hotel di kota Kupang.
1: Yes. Itu kamarnya gede banget. Padahal itu kayak space-nya tuh banyak banget. Ini kasur tuh paling berapa sih? 180-an mungkin.
0: Okay.
1: Tapi tuh kayak kamarnya tuh dari sini nih, dari ini. Ambil situ.
0: Wih, abis kamu itu sendirian?
1: Enggak dong, sama suami aku.
0: Oh, oke, okay. I see. Oke.
1: Iya, nyoba di situ kayak beneran bisa buat main bola.
0: Seluas itu.
1: Iya,
0: oh iya, kemarin juga kan aku berkunjung ke teman yang nginap di hotel, salah satu hotel di Kota Kupang. Luas banget kamarnya. Kayak ini udah sama? Ada ruang tamunya sendiri. Terus kamarnya tuh beda.
1: Tapi itu tipe yang standar atau memang
0: itu
1: yang tinggi,
0: udah high ini sih.
1: Iya. Itu tuh apa tipenya? Adanya itu
0: sih
1: doang gitu.
0: Kayak gitu. Iya. Tiba-tiba langsung kayak ini yakin, aku kok nyaman di sini ya, tiba-tiba nggak mau pulang ya, gitu. Jadi pelayanan hotel tuh sangat-sangat-sangat berdampak sekali terhadap kenyamanan pengunjung ya, teman mereka dua. Kalaupun tidak ada gayung nggak apa-apa, yang penting pelayanannya bagus gitu.
1: Kalau nggak ada gayung minta coba ya.
0: Coba
1: nanti
0: minta.
1: Ya, nanti kalau staycation lagi.
0: Siapa yang berani minta?
1: Aku.
0: Atau bawa gayung sendiri dari rumah.
1: Gayung lope-lope kesayangan kalian.
0: ya kali. Oke, teman Predua, tapi Ratri juga sudah harus pamit ya.
1: Oh iya. Oh my god. Bentar aku minta jemput dulu sementara aku WA.
0: Oh, kayak gitu ya kalau udah ada pasangan ya. Kalau udah siap-siap buat pulang langsung diminta jemput ya.
1: Tolong jemput ya sayang.
0: Aduh, harus di on air.
1: Iya.
0: Harus di on air teman pria dua. Tapi tenang aja, setelah ini juga Yuna masih akan temani kamu ya.
1: Yes.
0: Dan nanti di pukul 19 atau di jam 7 malam masih ada info pria dua buat teman pria dua. Yuna akan temani sampai di rangkaian jaga malam.
1: Ya, Ratri pamit dulu ya teman pria dua. Kita ketemu lagi besok.
0: Oke, tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
5: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini dari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Los Angeles pada 27 September. Dan penampilan ini menjadi aksi musikal pertamanya di ajang VMA sejak 2003. Dan ketika ia tampil bersama dengan Britney Spears, Christina Aguilera, dan Missy Elliott, MTV dan CBS mengumumkan bahwa Madonna akan menjadi penampil pembuka dalam acara yang digelar secara langsung dari Peacock Theater di pusat kota Los Angeles. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Drake baru saja merilis Fear of Missing Out atau FOMO, sebuah not too short film berdurasi sekitar 1 jam yang memadukan video musik, lagu-lagu baru, juga berbagai adegan dengan sejumlah bintang tamu seperti Sexy Red, Winnie Harlow, Lena Deplug, dan beberapa nama lainnya. Dan film yang ditayangkan secara live stream pada Selasa malam ini menampilkan musik dari album terbaru Drake, Made of Honor, dan Hey Beepty, disutradarai oleh Theo Scudder, Royal Liam McCree, dan beberapa nama lainnya. FOMO menghadirkan rangkaian visual surrealis yang direkam Drake sepanjang tahun, baik di kota asalnya Toronto maupun sejumlah lokasi lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi dan pencipta lagu asal Jepang, Roll the Earth, mengumumkan album debutnya Meet Me in My Heart yang dirilis di 21 Oktober 2026, dan kabar ini disampaikan secara langsung di atas panggung Summer Sonic 2026 di Tokyo setelah Roll the Earth tampil bersama dengan band lengkapnya pada 14 Agustus kemarin. Dan album yang terdiri dari 14 lagu ini menjadi rilisan pertamanya dalam format fisik sekaligus digital, menghadirkan sejumlah lagu yang dikenal penggemar seperti Savior and Hope, serta 5 lagu baru dalam versi album dari Sweet Tear dan Say My Name. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut. Yuna masih akan temani di rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Sabrina Leonor, teman Pradu dengan Selesai.
1: Tentang dia malah cemburu jadinya.
0: Dan tentu saja ini salah satu koleksi yang akhirnya bikin galau juga ya. Walaupun kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tapi kalau udah di request sama teman Pro 2 tuh kebanyakan lagu-lagu galau deh. Kenapa? Tapi ini salah satu requestan yang selalu hadir di jam 7 malam. Karena di WA kita tuh udah full banget sama requestan dari fansnya Sabrina. Dari Berbinar teman Pro 2. Yang tadi udah Yunda play lagunya ya, Selesai dari koleksinya Sabrina yang udah di request sama Kak Main. Terus ada Kak siapa lagi nih, Kak Caca, Kak siapa lagi nih, Kak Mei. Terus ada juga dari Kak Azara yang tadi udah gabung ya. Dan udah Yunda puterin koleksi Selesai dari Sabrina, salah satu lagu yang apa ya, bikin kita juga galau teman Pro 2. Dan untuk lagu ini memang jadi salah satu lagu galau. Dan ngomong soal merelakan tapi tidak berarti kalah gitu. Oh, sesuai sama keadaan aja ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, untuk kamu juga yang masih pengen buat request lagu-lagu yang enak-enak banget untuk didengarkan, ini hadirkan kesempatannya. Bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRI Pradu Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital ya teman Pradu. Jadi untuk kamu yang malam hari ini lagi dengerin, kira-kira lagi dengerin Pradu FM sambil ngapain nih? Yunda juga penasaran nih teman Pradu. Langsung aja, karena setelah ini juga Yunda masih hadirkan beragam informasi seru lainnya di seputar dunia perfilman. Kira-kira ada apa aja ya. Tapi sebelum itu Yuna mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari Humber dengan Homewrecker teman Pro 2. Jadi Homewrecker ini salah satu lagu yang selalu menemani di setiap malam. Tidak tahu kenapa ya, kayaknya vibes-nya jadi enak aja kalau udah denger lagu ini. Langsung aja Yuna hadirkan untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Target.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu Rod Stewart, I don't wanna talk about it. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu teman Pradua, requestan tadi dari Kak Ari yang udah gabung di line Instagram kita ya. Enjoy untuk lagunya, dan pastinya Yuna masih hadirkan kesempatan buat teman Pradua yang pastinya masih dengerin ya di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kita masih seru-seruan teman Pradua dengan informasi-informasi dari dunia perfilman sepanjang pukul 19 ini. Selamat malam aja untuk kamu yang masih setia pantau di streaming maupun terestrial ya. Ini juga Yunda mau bacain satu informasi seru untuk kamu ya, dari salah satu film horor baru yang judulnya Aplikasi Iblis, teman Pradua, garapan sutradara Dimas Anggara, yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober 2026 teman Pradua ya. Bahkan kemarin dalam siaran pers Nih Pictures di Jakarta, Duya sempat mengatakan bahwa rasa cinta dan kehilangan ini membuat seseorang tuh kayak mudah dimanipulasi. Jadi di sini ada satu karakter namanya Arya yang dalam cerita ini sangat bucin sama seorang cewek namanya Laras, tapi cinta mereka tuh harus berakhir tragis teman Pradua ya. Dan tentu saja untuk film Aplikasi Iblis, Junior Roberts berperan sebagai Arya dan Dosma Hazenbosch memerankan tokoh Laras. Nah, Laras ini diceritakan meninggal setelah menjadi korban perampokan. Jadi setelah kematiannya, Arya ini kayak berduka dan berusaha agar bisa terhubung kembali dengannya dengan dukungan aplikasi ponsel. Dan dikatakan juga dalam press release kemarin, Dosma ini bilang kalau petaka yang menimpa tokoh Laras ini juga menunjukkan resiko yang harus dihadapi oleh perempuan pekerja yang pulang malam.

rekomendasi film horor yang pengen kamu tonton di tanggal-tanggal seperti itu teman Pro 2, nanti langsung cus aja ke bioskop ya. Masih akan ada beberapa informasi lainnya Yunda hadirkan untuk kamu. Kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu yang datang dari Coldplay dengan Paradise teman Pro 2. Salah satu requestan yang tadi udah masuk di line Instagram kita dari Kak Tasya di Sikumana yang katanya mau dengerin koleksi yang satu ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih pengen gabung buat request langsung aja Yunda hadirkan kesempatannya. Masih seru-seruan di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

koleksi dari Afgan dengan ku dengannya, kau dengan dia, teman produa. Aduh, langsung dibikin galau. Ini yang tadi udah di request ya sama teman produa yang udah gabung, ada Kak Ngondo ya. Malah mau request lagu ku dengannya, kau dengan dia. Ya, langsung diajak malam malam kayak gini, langsung diajak galau ya teman produa. Jadi emang lagu dari Afgan ini salah satu lagu galau buat para penganut galaunesia. Jadi menceritakan tentang dua orang yang sebenarnya tuh saling mencintai tapi tidak bisa bersatu karena masing-masing udah terikat hubungan atau memiliki kekasih. Aduh, dilarang seperti ini ya teman produa. Jangan sampai, ini kan jadinya toksik banget ya. Jadi ini diciptakan sama Random Massive lagu ini teman produa. Yunda hadirkan untuk kamu dan untuk Kak Ngondo tadi ya, Yunda gabung di line WhatsApp kita. Terima kasih banyak yang udah request. Dan tentu saja teman produa, untuk kamu yang mau buat gabung request lagu ya, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRIPraduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat di aplikasi RRI Digital teman Pradu. Dan kita lihat lagi, ada beberapa informasi dari dunia perfilman yang siap untuk Yunda hadirkan untuk teman Pradu yang sedang mendengarkan. Dari K-pop Demon Hunters, kira-kira ada apa lagi nih beritanya teman Pradua? Di mana mereka ini berhasil bangkit dan merangkak kembali ke jajaran top 10 film global Netflix ya, setelah sempat terdepak dari daftar film terpopuler pada pekan lalu. Jadi mereka ini memang bertahan sekali di posisi film populer ya dari awal 2026 ini ya teman Pradua. Jadi berdasarkan data resmi dari Netflix, dalam periode 7 sampai 13 September 2026 K-pop Demon Hunters ini sudah bertengger di posisi ke-8 dengan mengantongi 2,8 juta viewers yang mencatatkan 4,6 juta jam ditonton sepanjang pekan tersebut. Wow, keren banget ya. Kemarin dapat Grammy aja tuh udah jadi pencapaian yang menurut Yunda luar biasa, apalagi bertahan juga di top 10 global. Jadi kembalinya film berdurasi 1 jam 40 menit ini juga sekaligus mengukuhkan daya tahan pemenang piala Oscar yang luar biasa ini ya, torehannya 64 pekan ada di tangga top 10 global, walaupun tidak berturut-turut juga ya untuk akhir-akhir ini. Tapi pencapaian ini juga menempatkan K-pop Demon Hunters ini bersanding dengan deretan film populer lain yang tengah mendominasi platform pemutaran film ulang tersebut teman Fred. Dan kita juga masih akan hadirkan beragam keseruan lainnya. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Tulus teman Pradua. Udah tahu kan lagu apa? Kalau Yunda yang on air tuh pasti harus lagu ini. Kayak sehari tanpa lagu Tulus yang satu ini tuh kayak jadi kurang sekali teman Pradua. Kurang. Nanti sampai rumah tuh Yunda bakal kepikiran kok tadi tidak diputarkan ya untuk lagunya. Pasti udah tahu kan. Yes, koleksinya Teh Hijau teman Pradua. Ini sebagai salah satu lagu juga yang Yunda hadirkan mengakhir kebersamaan kita di sepanjang pukul 19 atau di jam 7 malam ini. Dan itulah tadi beragam informasi film terupdate Yunda hadirkan untuk kamu, bisa jadi rekomendasi tontonan untuk beberapa waktu ke depan, atau informasi yang kasih insight juga biar kamu juga makin update ya soal dunia perfilman. Dan setelah ini di pukul 20 seperti biasa teman Pradua atau di jam 8 malam, kita akan bergabung dengan Pradua FM Jakarta. Sama-sama kita ikuti Music Live Chat teman Pradua. Kira-kira kali ini ada musisi nasional siapa yang akan dihadirkan dengan cerita seru mereka? Langsung pantau aja dan tenang aja, karena nanti di pukul 21 masih bakal balik lagi ya di Pradua FM Kupang, ditemani sama Yunda di cerita penutup hari sampai di rangkaian jaga malam selanjutnya. So stay tune terus di Pradua FM Kupang. Yunda kasih koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau. Kira-kira kamu tuh mau tidak teman Pradua jadi teman macanya Akil? Langsung aja enjoy.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak.
0: Enggak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah ke rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah janji bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Bener.
1: Menurut gua tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002
1: kan? 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya.
0: Baru ya ini
1: baru game ya. Itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga enggak sih? Zaman Covid juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak
0: salah. Alright, teman-teman udah dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu
0: atau
1: bola bale apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya.
0: Okay.
1: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Mohon maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini ku compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah.
0: Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Iya, Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: ternyata ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan, I see. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kaos galanya yang kan gue tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Kayak
1: gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, aku janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya jatuhnya sebenarnya ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada. Kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu Jonathan gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: yang
1: itu.
0: Apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis
0: bener.
1: Aja.
0: Nulis aja dulu berarti.
1: Susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Bener, jadi akhirnya Janji Bahagia ya.
1: Bener,
0: oke. Ya udah, teman-teman 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Club. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua enggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya, gitarnya.
2: Nah, ya. Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James okay. Bond ya.
1: 007.
2: Iya,
1: 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: oh, yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja
1: udah. Iya, benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja disikat aja.
1: Ah.
2: Terus pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikikilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya, di akhir sih enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, makanya bener-bener gelap,
1: bener,
2: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek, padahal judulnya janji bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja.
1: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Udah bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya, kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih maksudnya kayak pengen explore aja musik.

0: lagi. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
0: wow, oke. Okay.
1: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya. Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget lagu, bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke, yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak pernah. Apa ya, gak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu. Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu kan. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abedi.
0: Bunga Abedi. Alright. Okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin bikin semangat nyanyi sih. Ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Hanya
0: benar.
1: Apa beliau di bintang 5 ya?
0: Iya.
1: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar benar benar.
1: Tempatnya masing-masing.
0: Punya gitu. Tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga bener, sih, bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu?
1: Beetle-beetlean juga.
0: Iya, aku juga beetle-beetlean juga ya.
1: Makanya, Maul demen banget
0: Beetle. Kan
1: Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk okay. Ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay. Tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina, demen okay. aja sama suara
0: yeah, yeah, Mama yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Si, lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judul itu lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih. Yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih. Maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penok cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu enggak sih, random aja.
0: Oke
1: okay. roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat
0: iya. Nah,
1: tiba-tiba ada yang ke Beetle-beetlean
0: benar,
1: tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi Janji Bahagia terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Banyak. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan. Iya,
1: besok lagi deh. Entar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Benar.
1: Insya Allah tinggal
0: Bisa lah ya. Tiga bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
0: Gak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Clabby.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Oh, akan ada nanti.
2: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru nih.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih.
1: Sequelnya
2: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Oke. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia?
1: Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak
2: apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
1: Oke.
2: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
2: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
2: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
1: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Bener-bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Clabby.
1: Alright. Bye-bye.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Wow, teman Pradu, kalau tadi udah kamu ikuti ya Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pradu FM Jakarta. Dan seperti biasa, pukul 21 balik lagi bareng sama Yunda di Pradu FM Kupang, akan menemani kamu masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pradu. I know you're trying to forget. Dan tentu saja Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang pastinya sudah bergabung di streaming maupun terestrial, yang sudah setia pantau dari tadi banget ya. Karena Yunda lihat di WhatsApp kita tuh udah banyak yang ngantri, pengen request lagu, mau salam-salam juga ya teman Pradua. Dan masih Yunda dirikan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau senggol-senggol juga boleh banget ya. Gabung mention di medsos kita 0811382090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRIPraduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan tentu saja teman Pradua, setelah ini akan dihadirkan topik seru di cerita penutup hari. Kira-kira malam hari ini kita bakal bahas soal apa ya. Tapi kalau untuk kamu yang sedang mendengarkan, masih udah hadirkan kesempatan juga yang pengen request topik juga boleh banget. Kayak malam hari ini dengerin Pradua sambil memikirkan seseorang, atau memikirkan hubungan yang barusan kandas, atau hubungan yang baru saja dimulai, atau hubungan yang tidak tahu kapan dimulai. Bisa banget teman Pradua, kamu bisa langsung mention aja ya, Yunda tunggu. Dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu yang dari tadi udah Yunda pikirin pengen diputerin ya, dari Ram Laude dengan Pada Hati Yang Mana, sebagai salah satu lagu yang lagi booming ya, di request juga sama teman Pradua tadi di line Instagram. Ada Kak Clara Sita, yang mana mau Yunda hadirkan buat kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Wijaya 80. Malam-malam teman Pro 2. Ini kayaknya pas banget ya, jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan sampai untuk kamu teman Pro 2 yang sedang mendengarkan harus terlarut dalam kegalauan. Tidak boleh ya teman Pro 2. Karena banyak nih yang request lagu, semuanya pengen dengerin lagu galau. Dan pastinya teman Pro 2 ini juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Dan pastinya untuk kamu yang pengen request topik juga boleh banget ya. Nah kali ini Yuna mau hadirkan topik cerita penutup hari, tapi Yuna mau bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang ternyata juga udah gabung mau request lagu ya. Ada dari Kak Gita yang udah gabung tadi di line WhatsApp. Halo Kak Yuna, selamat malam, boleh dong request koleksi dari Ziva Magnolia dengan Cukup. Terima kasih Kak, lagi pantau nih di streaming. Waduh, ini tiba-tiba udah Yunda cari ya lagunya, dan udah pasti lagu galau ya untuk koleksinya Ziva ini. Dan ada juga dari Kak Marley yang udah gabung juga di line WhatsApp. Halo Kak Yunda, selamat malam. Selamat malam juga untuk teman Pro 2 mau dengerin koleksi dari Andra and the Backbone. Sempurna. Ditunggu ya Kak Yunda, terima kasih. Oke, teman Pro 2. Tapi setelah ini, Yunda juga hadirkan duluan koleksi dari Bianca Dimas dengan Sejauh Ku Memandang, The New Lens, yang tadi udah di request lebih dahulu ya sama Kak Sora yang udah gabung juga di line Instagram tadi. Dan bakalan diikuti sama koleksi-koleksi yang tadi udah di request juga sama teman Pro 2. Ini banyak banget ya untuk koleksinya. Nanti setelah ini bakal Yunda balik dengan topik seru kita di cerita penutup hari. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Wow, teman Pradua luar biasa banget ya. Yunda masih menyempatkan waktu untuk menghadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget, spesial untuk kamu teman Pradua. Jadi yang masih mau request lagu, Yunda hadirkan kesempatannya. Karena udah ada beberapa nomor lagu tadi yang juga udah di request sama teman Pradua. Enak-enak banget ya didengarkannya teman Pradua. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang baru bergabung atau yang masih setia pantau, enjoy. Karena Yunda juga mau hadirkan topik seru di cerita penutup hari edisi kali ini. Dan tentunya teman Pradua ada Kak Rigo tadi ya yang udah gabung juga. Selamat malam Kak Yunda. Boleh diputarkan lagunya Kak Hitna tidak, yang judulnya Soulmate? Oh, lagu manis lagi ya. Untuk kamu yang manis yang udah request Rigo, terima kasih banyak ya. Setelah ini akan Yunda putarkan. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk kamu yang masih mau request lagu, ayo teman Pradua, masih ada kesempatan ya. Dan tentu saja untuk topik di cerita penutup hari ini, selalu Yunda ambil topik yang relate sama kehidupan kamu teman Pradua ya, yang lagi kepikiran masa depan, yang lagi overthinking sama diri sendiri ya, atau hal-hal yang mungkin belum terjadi tapi udah bikin overthinking, ya itu jelas kayak udah kayak penyakit buat anak-anak muda sekarang ini teman Pradua. Dan bahkan hal-hal yang membuat kita jadi overthinking tuh karena apa ya, mungkin kita sedang meragukan keberadaan diri kita teman Pradua, atau harga diri kamu. Yang mana ini jadi topik yang Yunda ambil, itu kali ini kita bakal ngomong soal self-esteem teman Pradua ya, harga diri gitu ya. Ini kayak pendapat kamu tentang diri kamu yang saat ini seperti apa. Karena orang-orang yang memiliki harga diri yang sehat itu akan sangat menyukai dirinya sendiri dan menghargai segala pencapaian yang dia dapat, yang dia lakukan. Meskipun setiap orang tuh terkadang ya kurang percaya diri. Karena orang-orang dengan harga diri yang rendah itu biasanya akan merasa tidak bahagia atau puas dengan dirinya sendiri. Bahkan yang jadi hal seperti itu ya, seperti kita meragukan diri sendiri, itu kadang yang bikin orang-orang tuh gampang overthinking teman Pradua. Karena harga diri yang rendah itu sebenarnya bisa diatasi, tapi butuh perhatian dan apa ya, stimulus semangat untuk bagaimana kita mau terus upgrade diri kita. Nah, kita bakal ngomong soal self-esteem yang tadi sempat Yunda bacain juga ya. Baca maksudnya. Ini kalau requestan baru dibacain. Yang Yunda baca di salah satu artikel, bagus banget ngomong soal self-esteem. Nanti bakal Yunda kupas banyak hal di edisi kali ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau bertanya, mau seru-seruan, boleh banget ya. Langsung aja kita dengerin koleksi yang udah di request sama Kak Rigo tadi, dari punyanya Kak Hitna dengan Soulmate, spesial untuk teman Pradua yang sedang mendengarkan. Dan Yunda masih temani kamu tentunya di rangkaian Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu Jamie Miller, here's your perfect teman Pro 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, menemani di jaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun lagu-lagu yang diputar tuh malah bikin galau ya Pro 2. Tapi semoga kamu juga masih setia pantau. Nah, kita ngomong soal self-esteem teman Pro 2. Ini kayak apa ya, kayak satu situasi di mana seseorang tuh berpikir dan bisa merasakan tentang kualitas dan karakteristik dirinya sendiri. Jadi kalau ngomong soal self-esteem ini digambarkan sebagai tinggi atau rendahnya harga diri kita, yaitu saat seseorang yang memiliki pemikiran yang positif tentang kualitas dan karakteristik dirinya, dia akan memiliki harga diri yang tinggi teman Pro 2. Mungkin kayak lebih percaya diri gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang yang punya pemikiran negatif tentang kualitas dan karakteristiknya, itu akan memiliki harga diri yang rendah. Jadi untuk kamu yang mungkin malam hari ini lagi overthinking atau merasa rendah diri, kayak kok aku nih tidak seperti orang-orang kebanyakan ya, yang udah sukses, yang udah berhasil, masih gini-gini aja. Nah, itu adalah satu situasi di mana membuat kamu tuh akan jadi orang yang punya harga diri yang rendah teman Pro 2. Kenapa hal ini penting untuk kita ketahui? Karena tingkat harga diri yang lebih tinggi itu artinya kita punya kesehatan mental yang baik. Sementara itu, kalau misalkan kita datang dengan harga diri yang rendah, selalu meragukan akan kemampuan diri kita sendiri, itu juga masih berkaitan dengan kondisi kesehatan mental, bahkan sampai depresi teman Pro 2. Artinya harga diri itu juga merupakan komponen yang sangat penting ya, bagi kesehatan dan juga kesejahteraan secara keseluruhan teman Pro 2. Jadi kalau ngomong soal self-esteem ini, ada dua self-esteem yang tinggi, dan itu bisa termasuk pada orang-orang dengan kesehatan mental yang sehat dan self-esteem yang rendah. Kalau yang sehat ini artinya dia tuh kayak berkontribusi pada perasaan berharga, perasaan aman. Jadi kalau misalkan kalian punya self-esteem yang sehat atau harga diri yang sehat, kemungkinan besar kamu tuh akan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Karena dengan keadaan seperti ini tentunya akan membantu kamu untuk mempertahankan pandangan positif, bahkan ketika kamu tidak memenuhi ekspektasi. Kayak mungkin ada satu pencapaian yang udah kamu rancangkan untuk bisa digapai, tapi karena kamu punya self-esteem yang sehat, sekalipun kamu belum mencapai apa yang menjadi rencana kamu itu, kamu tetap punya kepercayaan diri yang baik dan pemikiran yang positif bahwa suatu saat kamu pasti akan ada di posisi itu. Artinya kamu punya self-esteem yang sehat. Tapi kalau misalkan kamu memandang kegagalan itu sebagai satu bentuk keterpurukan, ya ini pasti tidak ada jalan keluar, pasti akan gini-gini aja, nah itu artinya kamu punya self-esteem yang rendah teman Pro 2. Nah ini yang perlu untuk dirubah dulu mindsetnya, terus fokus dulu sama apa yang menjadi pencapaian kamu nanti. Jadi yang perlu untuk dirubah lebih dahulu tuh harusnya mindset sih teman Pro 2. Karena kepercayaan diri itu sangat penting untuk bagaimana kita bisa mencapai satu keberhasilan. Ada Kak Lara Purnamasari yang udah gabung juga ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu. Yang mana mau request lagunya Selena Gomez, It and Me. Oke. Setelah ini kita akan langsung dengarkan ya Kak Lara. Terima kasih udah gabung buat request. Dan teman Pro 2, setelah ini kita masih akan lanjut membahas topik kita. Masih Indah dirikan juga kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau berbagi juga boleh di cerita penutup hari. Kita dengerin dulu koleksi yang udah di request sama Kak Lara, yang udah siap mendengarkan di sana, It and Me dari koleksinya Selena Gomez, spesial untuk kamu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta,

tertua dari tiga bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi sejuta dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam mimpi sejuta dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi sejuta dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: That means so much more.
1: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: it means so much more.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Vloba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Perdua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdua FM 90,9 MHz. Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tomelo nomor 8, Pro2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2, senang bisa kembali menyapa teman Pro2. Insya Allah berharap teman Pro2 dalam keadaan yang sehat ya. Well, kita ketemu lagi hari ini sampai di tanggal 18 September 2026 teman Pro2. Dan kita bakalan makin deket nih sama Christmas and New Year. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bisa nyelesain target, resolusi-resolusi yang kamu buat, sepanjang sepanjang akhir tahun kemarin ya, untuk tahun ini. Alright teman Pro2, abis ini nanti Isak temani kamu seperti biasa dengan lagu-lagu enak, jazz musik sampai di pukul 6. Kita akan ada renungan dari mimbar agama Islam juga teman Pro2. Kemudian nanti Isak temani teman Pro2 di pukul 6 sampai pukul 10 di Spada. Ada Choice of the Day, ada Pilek, ada Spada Talking juga teman Pro2. Tuntas pastinya di pukul 10 dengan beragam keseruan akan kita hadirkan untuk menemani kamu sepanjang hari ini. Jadi pastikan teman Pro2 tune in dan enjoy terus ya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Salawat serta salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan atas baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah jalannya. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi renungan pagi dengan judul Lemah Lembutlah dalam Bertutur Kata. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, dalam Islam, Allah perintahkan untuk berlaku lemah lembut dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 88, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sikiti mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawaddu, rendah diri. Jadi, sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, mengapa kita dianjurkan bertutur kata yang baik? Karena di antara keutamaan bertutur kata yang baik adalah, pertama, sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk ke dalam surga. Dari Abu Su'aib, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kedua, di antara keutamaan bertutur kata yang baik adalah mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Dari Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arab Badui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa ya Rasulullah? Beliau pun bersabda, kamar tersebut diperuntukkan untuk
Siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan rajin sholat malam. Karena Allah ketika manusia sedang tertidur lelap. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan orang yang bertutur kata baik bisa menggantikan sedekah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutur kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Adi bin Hatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Teman Pro2 yang dirahmati Allah. Mengapa demikian kita dianjurkan untuk bertutur kata yang baik bisa digantikan nilai pahalanya sama dengan kita bersedekah? Karena dengan sedekah, harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sisi ini, kedua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Keutamaan yang keempat adalah menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim di atas. Ibnu Batol mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya tutur kata yang kotor, jelek, dapat diancam dengan siksa neraka. Syarah Al-Bukhari. Dan yang kelima, keutamaan bertutur kata yang baik adalah dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Batol mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kusumat. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadikan teman yang sangat setia. Al-Fusilat ayat 34 dan 35. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Syarah Al-Bukhari. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan maafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimallahu mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap orang. Teman Pro2 yang dirahmati Allah. Lemah lembut yang dituntut adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama, inilah yang akan membuat orang menerima dakwah. Namun, tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan, lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran, minimal dengan hati. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, demikian penyampaian kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nina.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran fotografi Constellaciones Viva Stories and Identity of Latin America di Galeri Nasional Indonesia. Pameran ini menjadi momentum memperkuat hubungan Indonesia dengan negara masyarakat Amerika Latin melalui karya fotografi pilihan beragam. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan pameran ini menjadi kolaborasi kedua Galeri Nasional dengan 9 negara sahabat seperti Argentina, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan Uruguay.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kepala BPOM Taruna Iqran mengatakan BPOM siap menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Anggaran ini diperuntukkan untuk pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
2: Info Pro 2 FM.
3: Ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Gandhi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di Aichi International Arena Kamis 17 September 2026 ini terasa istimewa bagi tim Indonesia karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia di SEA Games 2025.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempel nomor 8, Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Senang bisa kembali bertemu dengan kamu. Dan semangat menjalani hari dan aktivitas. Ditemenin sama Isak Octavian. Isak udah temenin dari pukul 5 pagi tadi. Dan sekarang waktunya Isak untuk langsung aja nih balik lagi temenin kamu. Dan kita mulai dengan update yang pertama dari informasi perakhiran cuaca yang kita kutip dari 8bmkg.go.id.
5: Perakiraan cuaca.
4: Nah, perakiran cuaca untuk hari ini teman Produa, kita mulai dari perakiran cuaca di Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, teman Produa, di sekitaran studio RRI ya. Saat ini di 25 derajat Celcius berawan tebal di Oibobo dengan kelembapan 58% dan kecepatan angin 16,9 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan suhu 28 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 50% dan kecepatan anginnya 16,9 km per jam. Pukul 8, 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42% dan kecepatan angin 16,9 km per jam. Pukul 11, 33 derajat Celcius, kelembapan udara 40%, kecepatan angin 23,8 km per jam. Pukul 14 nanti di 31 derajat Celcius, 56% kelembapan udaranya dan kecepatan anginnya lumayan kencang nih, 46,3 km per jam. Pukul 17.01 sore hari nanti, di 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 67%, kecepatan anginnya 7,6 km per jam. Pukul 20 nanti, 25 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, dan kecepatan angin 18 km per jam. Malam hari pukul 23 nanti, di 24 derajat Celcius, berawan teman Produa, dengan suhu dengan kelembapan udara maksudnya di 73% dan kecepatan angin 16,2 km per jam. Ya, puncak angin nanti ada di pukul 11 sampai pukul 14. Jadi kamu yang keluar di waktu-waktu tersebut, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan berkendara. Jangan terlalu ngebut teman Produa. Minum air yang cukup, karena kalau angin kayak gini tubuh kita tetap cepat dehidrasi. Jadi minum air yang cukup biar tetap terhidrasi, makan makanan yang sehat, olahraga fisik secara cukup, semangat menjalani hari. Dan ya, kita ketemu nanti setelah lagu-lagu enak ini saya puterin lagi buat teman Produa yang lagi tune in di Produa FM Kupang. Semangat pagi, selamat pagi, dan semangat menjalani aktivitas.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Krisye dari Discoria, Lala El Marino dan juga Eva Celia teman berdua. Dan ditemani sama Isaac Octavian teman berdua. Kali ini kita mau bagiin dulu ada beberapa karya luar biasa teman berdua. Film 4 New Sympathy Metaphors Season in Java karya Camilla Andini yang dipilih sebagai perwakilan Indonesia di Academy Awards ke-99 dan ini akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film di ajang Oscar 2027. Kabar ini disampaikan oleh Forka Film teman berdua. 4 Musim Pertiwi atau Four Season in Java terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori Film Feature Internasional terbaik di ajang Academy Awards ke-99. Academy Awards 99 akan berlangsung 14 Maret 2027 di Los Angeles dan dapat musim pertiwi menjadi film terbaru dari Camilla Andini yang dipercaya membawa nama Indonesia ke Oscar teman berdua ya. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Camilla Andini dan diproduseri oleh Eva Isvansyah lewat 4K Film. Putri Marido, Arya Saloka, Christine Hakim dan Hana Malasyan menjadi jajaran pemeran utama dalam 4 Musim Pertiwi atau Four Season in Java. Penasaran banget sebenarnya sama film ini karena kan masih mau festival dulu pasti, jadi belum akan turun ke bioskop. So kita tungguin aja nanti kalau udah rilis resmi di bioskop Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Teman tapi mesra dari Andre Taulani dan juga Andre Taulani and Friend. Dan juga teman-teman ya, kalau bahasa Indonesia aja ya, dan juga teman-teman gitu. By the way, teman Pro 2, ini juga kita mau apresiasi ya. Ada 20 talenta vokasi Indonesia yang bertarung dalam World Skill Competition ke-48 yang berlangsung di Shanghai, China. Dan mereka akan menguji keterampilan dan kompetensi talenta-talenta lebih dari 80 negara, teman Pro 2. Nantinya Indonesia terdiri dari 20 kompetitor dan 17 expert yang akan bertanding dalam 17 bidang keahlian. Mereka berasal dari kalangan siswa dan alumni SMK serta talenta pilihan dari sejumlah industri institusi mitra industri ya, teman Pro 2. Dan persiapan kontingen ini tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan, tapi juga sisi mental, kedisiplinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan standar internasional gitu, teman Pro 2 ya. WSC menjadi salah satu arena untuk menguji kemampuan talenta muda dari berbagai negara dalam memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Pengalaman kontingen Indonesia dalam ajang ini juga menjadi bahan evaluasi ya bagi pengembangan pendidikan vokasi di dalam negeri. Kita berharap hasil kompetisi ini bisa memberikan gambaran ya tentang kesuksesan dan juga tentang kesesuaian keterampilan peserta dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan industri global, teman Pro 2. Pendidikan vokasi memang dituntut tidak hanya memberikan pemahaman teori, tapi juga memastikan peserta didik memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kita berharap ya, pendidikan vokasi Indonesia ini makin baik dan masih makin bisa juga menjamin meningkatkan skill dari para siswa-siswinya, khususnya yang berpendidikan di vokasi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ih, bete banget deh, healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pipesta dengan rambut konde.
1: Cakep.
0: Nabis tunggu di terminal.
1: Cakep.
0: Satu hari sa sonde lia ade. Kakak pun hari jadi sonde normal.
1: Pantas.
0: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak mati kenapa apa sonde fokus. Kakak jangan pikiran lain.
1: Kapung sonde normal ini anomali.
0: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
1: Omong sa sonde fokus, kenapa iya, sonde normal? Kak, kalau sonde normal tuh beta semeliuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya nah.
0: Kakak puhari jadi sonde fokus begitu. Son bisa, nanti son bisa pakai terminal.
1: Okay, masuk angin obatnya jamu.
0: Bukan tolak angin.
1: Jangan iklan.
0: Oh sorry.
1: Beli jamunya di pasar Sabtu.
0: Cakep.
1: Kenalin aku dong ke papah kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan?
0: Awas papa yang jadi.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian, teman periode 2. Dan yap, Isaac temani kamu. Dan sekarang di pukul 7 kita bagikan beberapa update dulu ya, teman periode 2. Kali ini teman periode 2, Isaac punya update dari pemerintah kota Kupang, teman periode 2, yang memperkuat partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat di tingkat kelurahan ya. Wali kota Kupang mengatakan teman periode 2, kebersihan lingkungan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dan bukan hanya pemerintah. Dan untuk itu, komunitas Beta Bersih adalah contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas teman periode 2 masyarakat, yaitu KBB, komunitas Beta Bersih teman periode 2. Christian mengapresiasi kiprah komunitas Beta Bersih yang selama 2 tahun terakhir ini turut menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di kota Kupang. Dah, Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan komunitas Beta Bersih ini menjadi contoh nyata bagi masyarakat bahwa persoalan kota dapat diatasi melalui kolaborasi ya. Karena kota Kupang bukan hanya milik pemerintah, tapi juga rumah bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kita berharap teman periode 2 ini makin banyak kesadaran, gak cuma di komunitas tapi di lingkup masyarakat, di kelurahan, di RT/RW teman periode 2, untuk juga tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan kota Kupang.

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Saya ada di sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade pun gerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, kak normal.
0: Kak punya perhatikan orang, Zah.

0: Apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau? Galau
1: terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak, acak, rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Betul ya.
0: Acak, acak, rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku...
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeh, masih kurang bener.
0: Paku
1: ya.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Paku mandan.
0: Aku cari di Google gak ada jawabannya.
1: Kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku mandan ya.
1: Paku mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong paku mandan.
1: Maksudnya disawer sama paku mandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh oke.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, what?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.